Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, puji nama Tuhan, senang kembali menyapa saudara pada saat hari ini bersama dengan saya, Charles Manurung, dalam program Selalu Baru Setiap Hari. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku yang kasih, hari ini kita kembali bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya kebenaran itu akan memerdekakan, kebenaran itu akan memberkati saudara dan saya, kebenaran itu akan memulihkan dan menyembuhkan saudara dan saya. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami siapkan bejana hati kami, dan kami mau diberkati oleh firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu dalam satu nama, yaitu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Kitab Kisah Rasul. Kitab Kisah Rasul, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, dalam Kitab Kisah Rasul, Saudaraku yang kasih yang berbahagia, dalam Kitab Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Anda tinggal mendengarkannya. Kalau Anda bawa Alkitab, silakan buka Alkitabnya. Anda yang dalam perjalanan dimanapun Anda berada, silakan Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya kepada saudara. Alkitab berkata dalam Kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa

engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu kapan pemulihan Israel. Engkau tidak perlu mengetahui kapan Yesus datang. Engkau tidak perlu mengetahui kapan pemulihan sakit penyakitmu. Engkau tidak perlu mengetahui kapan Tuhan memulihkan rumah tanggamu. Engkau tidak perlu mengetahui kapan engkau mengalami pemulihan dalam karirmu. Engkau tidak perlu mengetahui kapan pemulihan dalam segala aspek dalam kehidupanmu. Yang engkau harus kerjakan adalah apa yang menjadi bagianmu, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Paham semuanya? Oleh karena itu, seringkali kita dalam perjalanan kehidupan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan engkau pulihkan aku? Tuhan, kapan aku mendapatkan pasangan hidup? Kalau masalah pasangan hidup, cari. Jangan diam-diam, engkau wanita, diam-diam di rumah. Kalau mau dapat jodoh, keluar, kumpul, berhubungan dengan orang lain, punya sahabat, punya teman. Begitu. Kalau di rumah terus, mau bagaimana? Doanya sama Tuhan, ngotot lagi. Tuhan, kapan kau berikan pasangan hidup kepada aku? Sementara Anda tidak pernah keluar dari rumah, sementara Anda tidak pernah kena sinar matahari. Mau bagaimana mendapatkan pasangan hidup? Saudara yang kasih, kembali seperti apa yang saya katakan tadi, saudara yang kasih yang berbahagia, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu kapan Tuhan datang, kapan Tuhan memulihkan Israel, dan engkau tidak perlu tahu kapan Tuhan engkau menyembuhkan aku. Mungkin engkau mengalami sakit penyakit, mungkin engkau mengalami problema-problema, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah-masalah yang lainnya. Tetapi hari ini dengarkan baik-baik, Tuhan hanya minta kepadamu, kerjakan apa yang menjadi bagianmu, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan disitulah engkau akan melihat mukjizat demi mukjizat, pertolongan demi pertolongan, perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan engkau akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Oleh karena apa? Oleh karena kita menantikan janji Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, yang dimana kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, karena dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Anda tahu enggak apa yang harus Anda kerjakan? Jadi yang Anda harus tahu sekarang adalah apa yang harus Anda kerjakan buat Tuhan, apa yang harus Anda lakukan buat Tuhan, apa yang harus Anda perbuat buat Tuhan, dan semuanya itu harus menyenangkan Tuhan. Percaya Bapak Ibu yang kasih, ketika engkau mampu menyenangkan Tuhan lebih daripada segalanya, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, dia tepat pada waktunya menolong dan memberikan pertolongan yang ajaib kepada saudara. Katakan amin. Sebabnya saudara yang kasih, seringkali kita dalam perjalanan kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam bisnis, engkau sudah berbisnis, engkau sudah berjuang dan segala macamnya, Tuhan kok omsetnya semakin merosot, Tuhan ini usaha saya kok semakin goyang, Tuhan kapan engkau pulihkan aku, sudah tidak kuat lagi. Tuhan dengarkan baik-baik, kerjakan saja apa yang menjadi bagianmu. Ketika pekerjaan itu menyenangkan Tuhan, ketika hidup menyenangkan Tuhan, ketika perkataanmu menyenangkan Tuhan, ketika sikap dan karaktermu menyenangkan Tuhan, percayalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, tangan yang dahsyat, tangan yang luar biasa itu akan menolong dan akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Tidak mungkin tidak, pasti. Dengarkan baik-baik, saya katakan pasti. Camkan itu. Begitu indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Begitu indahnya ketika kita menantikan pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat itu akan menolong dan menopang dan mengangkat saudara dan mempromosikan saudara. Jadi Bapak Ibu sering kasih, engkau tidak perlu mengetahui kapan pemulihan itu, kapan masanya, kapan tibanya. Engkau bahkan tidak perlu mengetahui kapan Tuhan Yesus datang. Sekarang yang kau kerjakan adalah semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Sesibuk apapun engkau, carilah Tuhan. Secapek apapun engkau, carilah Tuhan. Sehebat apapun engkau, carilah Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Sekaya apapun engkau, tetap engkau berkata, aku adalah orang yang tidak apa-apa dibandingkan dengan Tuhan, karena segala sesuatunya adalah kepunyaan Tuhan. Orang-orang yang mengerti seperti ini sangat jarang di muka bumi ini. Sangat jarang. Tapi saya akan menjelaskannya kepada saudara saya. Alkitab berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu itu. Kapan pemulihan itu? Kapan pemulihan karirmu? Kapan pemulihan bisnismu? Kapan pemulihan

pemulihan tentang apa yang kau harapkan hari ini. Tapi dengarkan baik-baik, yang perlu engkau ketahui adalah apa yang harus engkau kerjakan, apa yang harus engkau buat buat Tuhan, dan semuanya itu menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Percayalah, apa yang kau kerjakan semuanya itu, ketika itu menyenangkan Tuhan, berkat Tuhan akan selalu baru setiap hari, memberkati usaha, pekerjaan, kesehatan, rumah tanggamu. Katakan amin. Seperti pujian berkata, menyenangkanmu, senangkanmu. Ketika engkau mampu menyenangkan Tuhan dan itu menjadi kerinduanmu, berkat Tuhan selalu baru setiap hari, pasti, bukan mudah-mudahan, pasti memberkatimu. Katakan amin. Katakan samping kiri dan kananmu, pasti engkau diberkati. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya dikatakan ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Tetapi, dengarkan baik-baik, tetapi, nih dengar, tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kekuatan, kamu akan menerima power, kamu akan menerima dinamit, kemampuan yang dimana engkau tidak miliki, tapi engkau mampu memilikinya karena Kristus Yesus. Jadi saudara yang kasih, setiap kita menerima kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan, tetapi kamu akan menerima dinamit, kamu akan menerima kekuatan yang datang daripada Roh, daripada Tuhan Yesus. Tetapi dengarkan baik-baik, apabila, nih perhatikan, saya bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau, nih, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Charles Manurung, kamu akan menerima kuasa. Hai seluruh jemaat pendengar yang berbahagia, kamu akan menerima kuasa. Hai seluruh jemaat GB Karisma, kamu akan menerima kuasa. Hai seluruh umat percaya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pendengar yang berbahagia, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Begitu indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Kita punya power, kita punya kekuatan, kita punya kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Pertanyaannya sekarang adalah, begitu banyak orang Kristen, begitu banyak orang percaya yang mengatasnamakan mereka Kristen, tetapi menghadapi tantangan, rintangan, sudah khawatir terlalu berlebihan, stres luar biasa, bahkan dalam rasa ketakutan yang sangat mengerikan. Pertanyaan saya sekarang adalah, di mana power itu? Di mana kuasa itu? Halo? Di mana kuasa itu? Di mana power itu? Benarkah engkau orang percaya? Benarkah engkau pengikut Yesus? Benarkah engkau sebagai orang Kristen yang benar-benar mengiyakan dan mengaminkan Alkitab ini, apa yang difirmankan Allah, atau engkau hanya sekedar menjadi orang Kristen rutinitas? Coba katakan bersama-sama, rutinitas. Sekali lagi katakan bersama-sama, rutinitas. Haleluya. Saudara yang kasih, berapa banyak kita menjadi orang Kristen yang rutinitas hanya memenuhi bangku gereja, hanya memenuhi aktivitas gereja, hanya memenuhi kor-kor di gereja, nyanyi di gereja, do do do do. Pintar memang Anda bernyanyi, pintar, tapi benarkah ada kuasa dalam dirimu? Coba itu. Alkitab jelas berkata, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata, kamu akan menerima kuasa, Charles Manurung, kamu akan menerima kuasa. Hai seluruh jemaat Tuhan, kamu akan menerima kuasa. Hai umat percaya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pertanyaannya sekarang adalah, adakah engkau dipenuhi dengan Roh Kudus? Adakah engkau sudah menerima Roh Kudus? Hari-hari ini Bapak yang kasih, dalam pertumbuhan gereja, dalam perkembangan gereja, sangat orang-orang sangat mengerikan
dan tidak mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupannya, yang dia lakukan adalah berjalan dengan kemampuan kehebatannya dan pengalamannya, bahkan dengan pendidikan yang mungkin dia guluti. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, peranan Roh Kudus dalam gereja Tuhan itu sangat dan sangat minim sekali. Saya mau katakan kepada saudara, seluruh jemaat pendengar yang berbahagia, dengarkan baik-baik. Yesus yang disebut Allah Bapa, Dia adalah Allah Bapa. Mengapa disebut Allah Bapa? Karena Dia bertata dalam kerajaan surga. Dalam konteks perjanjian lama, Bapak yang kasih, disebut itu Allah Bapa. Tetapi oleh karena manusia berdosa, di mana Allah Bapa hubungannya, Bapak yang kasih, itu Allah yang kudus, Allah yang mulia, dan tidak semua orang bisa berhadapan dengan Dia. Dan Anda tahu dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara kasih, untuk apabila ada umat Tuhan pada saat itu mengalami melakukan kesalahan atau dosa, maka dalam tabernakel itu, Bapak yang kasih, umat Tuhan ini untuk melakukan pengakuan dosa ini, untuk penghapusan dosa ini, maka mereka harus mengorbankan korban bakaran yang ekonominya di bawah rata-rata itu, Bapak yang kasih, itu digunakan itu burung merpati. Tetapi apabila orang-orang ekonomi di atas, itu binatang-binatang yang sangat berharga. Dan ketika masuk ke dalam tabut Allah ini, Bapak yang kasih, tidak semua orang bisa masuk ke tabut Allah. Yang bisa hanya masuk di sana adalah imam. Hanya imam. Dan itu tuh Anda tahu, Bapak yang kasih, imam itu biasanya ketika masuk ke dalam tabut Allah, itu dipasang kerincing-kerincing di kakinya dan diikat kakinya untuk melakukan memberikan korban bakaran itu. Dan apabila imam ini bercacat celah, maka dia akan terbakar di sana dan akan hangus di dalam. Itulah kengeriannya, bahwa bagaimana dulu, bagaimana hubungan antara umat Allah Bapa dengan umatnya. Dengan keberdosaan manusia, kejatuhan manusia ke dalam dosa itu, dalam manusia Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa lagi lepas, manusia tidak bisa lagi dibebaskan dari keterkutukan dosa dan maut itu, dari kebinasaan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, kepada Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, saudara kasih, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam pekerjaan-pekerjaan hari-hari di akhir zaman ini, itu adalah pekerjaan-pekerjaan siapa? Pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu dapat menghibur saudara, Roh Kudus itu dapat mengajar saudara, Roh Kudus itu dapat mendidik saudara, Roh Kudus itu dapat memimpin saudara. Itu hebatnya Roh Kudus. Roh Kudus itu dapat menyembuhkan sakit penyakitmu,

Katakan amin. Bila roh Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, maka tiada yang mustahil. Dia mampu menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia mampu menghibur engkau ketika engkau dalam kesedihan, dalam tetesan air mata, ketika engkau merasakan sakit di dada ini, ketika engkau merasakan sakit di hati ini. Dialah sebagai penghibur yang menghapus air matamu, yang membalut setiap lukamu. Dialah Roh Kudus yang datang menghampirimu. Percayalah, Roh Kudus itu menghibur saudara. Roh Kudus itu pula yang mengajar saudara, yang dimana Anda tidak mengerti, tapi ketentuan Roh Kudus mengarahkan saudara, memberikan petunjuk kepada Anda. Roh Kudus itu pula yang memberitahukan kepada saudara. Saya mau katakan kepada saudara, dengarkan baik-baik, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hai pengusaha-pengusaha yang baik hati, yang mulia, yang jujur, yang tulus, yang cinta Tuhan, dengarkan baik-baik. Hai pebisnis-pebisnis yang mendengarkan firman Tuhan, siapapun Anda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dengarkan baik-baik saudara yang kasih, dengarkan ini. Alkitab berkata kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Anda sebagai seorang pengusaha, Anda tidak akan pernah bisa ditipu oleh siapapun kalau Roh Kudus berkuasa atas hidupmu, karena engkau punya kuasa. Katakan amin. Berapa banyak orang-orang Kristen bisa ditipu oleh orang lain? Berapa banyak orang-orang Kristen bisa dihipnotis oleh orang lain? Berapa banyak orang-orang Kristen, banyak orang mengalami apa? Mengalami penipuan yang sangat luar biasa. Saya banyak mendengar berapa banyak orang Kristen yang ditipu oleh sahabatnya sendiri. Dengarkan baik-baik, orang Kristen sebenarnya tidak bisa ditipu. Ketika Roh Kudus berkuasa atas hidupmu, engkau punya kuasa, pasti engkau tahu siapa orang yang bersahabat denganmu, pasti engkau tahu siapa rekan bisnismu, orang ini penipu apa tidak. Dari mana engkau tahu? Roh Kudus pasti berbicara, tidak mungkin tidak. Asalkan engkau penuh dengan Roh Kudus. Paham? Paham? Nangkap ya? Anda dan saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Saya mau katakan kepada saudara, ketika Roh Allah ada padamu, promosi demi promosi akan terjadi. Kedahsyatan demi kedahsyatan akan terjadi. Hal yang tidak mungkin akan terjadi. Hal yang tidak bisa akan mampu engkau melakukannya, karena kuasa daripada Roh Kudus. Jadi Bapak yang kasih, jangan Anda meremehkan roh peranan Roh Kudus dalam kehidupan Anda. Jangan Anda meremehkan peranan kuasa Roh Kudus dalam hidup Anda. Dialah yang akan menuntun, mengajar, membimbing Anda, mengarahkan Anda. Sebabnya, biarkan dia menjadi nakoda dalam hidupmu. Biarkan dia mengambil alih seluruh hidupmu. Percayalah apa yang kau kerjakan, pertolongannya ajaib.

bekerja. Ketika Roh Allah berkuasa atas hidup. Perhatikan baik-baik, Saudara yang kasih. Dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 38. Maka Raja Fir'aun berkata, tidak ada orang yang seperti dia yang dipenuhi dengan Roh Allah yang pintar dan bijaksana. Siapa itu? Yusuf. Yusuf yang tidak diperhitungkan, tetapi promosi demi promosi itu terjadi dalam kehidupannya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Alkitab mencatat Roh Allah ada padanya. Roh Allah ada pada kita, maka kita punya kuasa, maka kita punya hikmat, kita punya kekuatan. Jadi ketika Roh Allah berkuasa atas hidupmu, ketika Roh Kudus berkuasa atas hidupmu, engkau dalam bisnismu, engkau dalam pekerjaanmu, engkau sebagai staf dan karyawan, dengarkan baik-baik, sekalipun ada engkau dengarkan berita yang akan menggeser engkau, bahkan ada orang yang iri dengan engkau, ketika engkau mengandalkan Roh Kudus dalamnya, engkau berbicara dan engkau minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk menjamah pemimpinmu, maka dengarkan baik-baik, bukan kekuatanmu, bukan kehebatanmu, dan engkau akan melihat, matamu akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang dimana mungkin orang lain sudah berkata engkau akan dikeluarkan, engkau akan di PHK, tapi engkau, karena engkau mengandalkan Tuhan, karena engkau mengandalkan Roh Kudus, engkau dikuasai oleh Roh Kudus, engkau berdoa dan engkau minta pertolongan daripada Roh Kudus untuk menjamah pemimpinmu, dan percayalah kuasa Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan waktu dan jarak, dan Roh Kudus akan berbicara kepada pemimpinmu, dan Roh Kudus akan menjamah pemimpinmu, akhirnya engkau tidak dipecat karena engkau mengandalkan Roh Kudus. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu sering kasih, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu punya kuasa. Di mana dalam pekerjaanmu di kantor, mungkin orang lain, perusahaanmu sedang goyang, pemimpinmu sudah tidak tahu lagi harus buat apa, dia sudah stres. Orang-orang yang di kantormu mungkin pendidikannya S2, S3, dan bahkan sudah banyak piagam-piagam yang mereka dapatkan, tapi karena kegoncangan bisnis ini Anda hanya S1 yang mungkin tidak diperhitungkan. Tapi ketika Roh Allah dalam hidupmu, ketika Roh Kudus berkuasa atas hidupmu, engkau minta petunjuk bagaimana roda perusahaan ini akan tetap berjalan dengan baik. Engkau minta pengarahan daripada Roh Kudus, agar Roh Kudus meminta, memberitahukan kepada saudara langkah apa yang harus diambil. Kehadiranmu di kantormu, kehadiranmu di gerejamu, harusnya engkau menunjukkan kehebatan Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang heran dan Allah yang ajaib itu. Sehingga ketika engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau punya kuasa, engkau tahu apa yang harus engkau lakukan untuk pekerjaan itu, untuk perusahaan itu. Sehingga engkau bisa mempresentasikan kepada banyak orang, dan pemimpinmu, dan orang-orang yang pendidikan S1, S2, S3, tercengang melihat kedahsyatan Tuhan di dalam dirimu, oleh karena Roh Kudus berkuasa. Kapan itu engkau saksikan? Sekarang. Bukan tahun depan. Berapa banyak orang percaya tidak berani mempresentasikan ini? Berapa banyak orang percaya tidak menunjukkan kuasa Allah dalam hidupnya? Mereka hanya menerima gaji tok yang bekerja. Dengarkan baik-baik. Begitu banyak sekarang perusahaan sedang goyang. Begitu banyak sekarang perusahaan sedang kolab. Dan bahkan sulit untuk berlari, merangkak pun sulit. Kegoncangan ekonomi yang sangat mengerikan. Dengarkan baik-baik. Ketika engkau ada di kantormu, di perusahaanmu, sebagai orang percaya, Roh Allah ada padamu, Roh Kudus ada padamu, minta petunjuk daripada Tuhan agar roda perusahaan di mana engkau bekerja

melihat yang tidak kelihatan. Oleh karena apa? Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus itu sangat dahsyat. Biarkan Roh Kudus itu mengalir dalam hidupmu. Dan terima kuasa itu. Yang terakhir. Yang terakhir. Apa dikatakan Alkitab? Sebelum Yesus terangkat ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan apa dikatakan? Apa? Coba perhatikan. Dan kamu akan menjadi saksiku. Itu dia. Dengarkan baik-baik. Alkitab berkata ketika engkau menerima kuasa daripada Roh Kudus, maka Anda dan saya harus menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi. Menjadi apa? Saksi. Anda dan saya harus menjadi saksi. Menjadi saksi. Bersaksi menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan. Menceritakan kehebatan Tuhan, pertolongan yang ajaib. Jangan Anda yang sudah diselamatkan mendapatkan keselamatan, akhirnya Anda menjadi orang yang egois dan tidak mau membagikan keselamatan itu kepada orang lain, padahal Anda menerimanya dengan cuma-cuma. Maka mengapa Anda tidak mau memberitakan keselamatan itu kepada orang lain dengan cuma-cuma pula? Yesus mau kita bersaksi. Bersaksi dimanapun kita berada. Tunjukkan bahwa dalam dirimu ada kuasa. Tunjukkan bahwa engkau orang percaya. Tunjukkan bahwa Tuhanmu adalah dahsyat dan luar biasa. Tunjukkan bahwa Allah kita

0: merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah GBI Karisma Samarinda. Ibadah raya pertama dilaksanakan jam 9 pagi. Ibadah raya kedua dilaksanakan jam 5 sore bertempat di Ruko Bumi Sempaja, Blok H dan I, Jalan PM Nur, Samarinda, atau di depan Indomaret. Hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Samarinda Seberang jam 10 pagi bertempat di Ruko Pesona Mahakam, Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 17 Samarinda, atau di depan kolam renang Jessica Waterpark. Dan hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Loa Duri jam 8 pagi bertempat di Jalan Gerbang Dayaku nomor 161 Loa Duri Tenggarong, atau di depan Bank BPD KCP Loa Duri Tenggarong. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0813-1892-3500, di 0813-1892-3500. Gembala Sidang GBI Karisma, Pendeta Charles Manurung, MTH.
1: Tuhan mau kehidupan kita adalah terus-menerus berkarya buat Tuhan. Dan pastikan dirimu tidak memerlukan cahaya itu hanya sesaat. Jangan ketika Anda sudah dipulihkan, sudah ditolong oleh Tuhan, akhirnya Anda jauh dari Tuhan. Tapi harusnya Anda semakin diberkati, semakin takut akan Tuhan.

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 di

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Sukses dan kebudayaan kita. Sukses adalah tingkatan atau ukuran atau pencapaian, kekayaan, perkenanan atau ketenaran

mahasiswi perguruan tinggi. Sesuatu yang telah mencapai proporsi mewabah di mana-mana, tapi masih membuat shock ketika terjadi di lingkungan Anda atau gereja saudara. Berupaya membantu para orang dewasa memahami apa yang dialami oleh para siswa perguruan tinggi sekarang ini, penulisnya mengatakan, tekanan adalah bagian dari hidup dan sebagian besar tekanan terarah kepada siswa-siswi yang dalam banyak kasus hanyalah pribadi yang belum matang, yang masih meraba-raba menuju kedewasaan. Sang siswa atau siswi mendapatkan tekanan dari segala penjuru. Bagi banyak orang, tampaknya hidup ini hanya satu maksudnya, yaitu meraih sukses. Tragedinya adalah kita telah merancukan sukses sejati dengan hal-hal yang dapat dibeli dengan uang. Mobil, perhiasan, berlian, perjalanan, dan mainan elektronik. Dalam sebuah kolom yang ditulis oleh Paul Harvey pada awal tahun 1960-an yang berjudul The Day the Giants Met, pria yang luar biasa ini bercerita tentang suatu pertemuan bersejarah yang terjadi sebelum kejatuhan pasar saham Amerika pada tahun 1929. Hadir pada waktu itu adalah 10 orang yang dalam hal keuangan paling sukses di dunia. Sebagiannya meninggal di penjara. Sebagiannya meninggal sebagai buron. Sebagiannya bunuh diri. Dan sebagiannya meninggal melarat dalam hal keuangan. Namun hal itu hanya membuat kita merenung. Sementara saya bertanya, apa sih sukses itu? Dan bagaimana sih kita menyampaikan jawaban itu kepada generasi yang sedang beranjak dewasa, yang sering melihat jurang yang lebar antara apa yang dikatakan orang tua mereka dan apa yang mereka sendiri perbuat? Sukses adalah mencari dan menemukan kehendak Allah bagi hidup kita, menemukan maksudnya bagi keberadaan saudara, lalu menetapkan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang menyenangkan Dia. Tentu hal itu berarti berbalik 180 derajat dalam cara berpikir kita. Memahami bahwa sukses yang sejati tidaklah sama dengan mencapai puncak tumpukannya, tidaklah mudah. Dibesarkan dengan sikap memiliki mainan paling banyak, menjadi paling cantik atau atlet yang paling baik, menjadikannya sulit untuk tiba-tiba mengakui bahwa ada orang yang mengganti bendrol harganya. Anak-anak jatuh ke dasar dan menjadi putus asa ketika tidak memahami bahwa sukses itu jauh lebih mendalam, lebih subjektif, lebih pribadi daripada kilauan yang hanya di permukaan. Sukses sejati mencakup bagaimana saudara merasa tentang diri sendiri dan apa yang membawakan kepenuhan bagi hati dan hidup saudara. Para pekerja yang pulang dengan tangan kotor dan perut kosong bisa membayangkan dirinya melaksanakan maksud Allah, termasuk ibu tunggal yang bergumul untuk mempertahankan pekerjaannya, mengantarkan 3 anak ke sekolah, menyediakan makanan di meja dan pakaian bagi anak-anaknya tanpa bantuan, juga bisa dan sungguh sukses. Menulis kepada jemaat di Roma, Paulus mengkonfrontasikan persoalan ini. Ia menulis, "Janganlah menjadi demikian menyesuaikan diri dengan kebudayaanmu, sehingga kamu masuk ke dalamnya bahkan tanpa berpikir. Sebagai gantinya, arahkanlah perhatianmu kepada Allah. Kamu akan diubah dari dalam keluar. Sadarilah segera apa yang Ia inginkan darimu dan segeralah menanggapinya. Tidak seperti kebudayaan di sekelilingmu yang selalu menurunkanmu ke tingkatan yang tidak dewasa. Allah mengeluarkan yang terbaik darimu, mengembangkan kedewasaan yang terbentuk baik di dalammu. Dan satu-satunya jalan hal itu dimungkinkan adalah mendapatkan sudut pandang Allah. Kita harus mengakui bahwa selama sikap kita mencerminkan kebudayaan yang tidak mengenal Allah di mana kita tinggal, kita tidak akan pernah menemukan kedamaian atau kepenuhan yang datang lewat memenuhi maksud Allah, yang adalah sukses sejati. Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo?
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan adalah Bapa yang sejati bagi semua orang yang menjadi anak-anak-Nya. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan Dia daripada seseorang yang benar-benar menjadi anak-Nya. Tentu sebagai anak yang datang kepada-Nya dengan penuh kepercayaan dan yang mengharapkan karunia-karunia kasih daripada-Nya. Berjuta-juta orang tidak percaya akan Dia, dan hal ini melukai hati Tuhan. Maukah Anda menjadi salah seorang yang membahagiakan Tuhan? Percayalah akan kasih-Nya. Percayalah kepada-Nya dengan segenap hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Tuhan Allah ingin menolong anak-anak-Nya. Akan tetapi seringkali mereka ingin berdiri sendiri. Sering mereka mengambil tindakan-tindakan pencegah dan membuat rencana sendiri di luar Tuhan. Lalu bagaimanakah Tuhan dapat turun tangan serta menolong mereka dalam masalah-masalah dan kesulitan mereka? Jika kita mencoba mengurus segala sesuatu sendiri, maka itu berarti kita mengikat tangan Tuhan. Janganlah heran jika persoalan-persoalan kita tidak terpecahkan karena kita mengikat tangan Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Katakan pada saya apa yang Anda anggap penting dalam hidup Anda. Saya akan memberitahu Anda siapa Allah Anda sebenarnya. Untuk hal apa Anda membelanjakan uang, untuk hal itulah Anda menghabiskan waktu Anda. Di mana Anda banyak menginvestasikan sumber daya Anda, itulah yang Anda anggap penting. Apakah itu keluarga, hobi, atau pekerjaan Anda. Apakah yang penting bagi Anda? Perhatian yang terpecah antara pekerjaan, keluarga, dan Tuhan bukanlah hal baru. Tidak peduli seberapa besar Anda mengasihi keluarga, tetap Anda harus mencari nafkah. Yesus mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu." Matius pasal 6 ayat 33. Rutinitas yang tidak penting mencegah Anda memprioritaskan waktu dan energi untuk mencapai tujuan Anda. Bagaimana caranya menyeimbangkan semua tuntutan yang dibebankan atas kita saat ini? Pertanyaan saya, tahukah Anda bahwa pesan terakhir yang dikatakan Yesus kepada Petrus sama dengan pesan saat mereka pertama berjumpa? Ingat, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Hanya itu, itulah semua yang diinginkan Yesus dari awal hingga akhir. Tunggu, mungkin begitu Anda menyaut. Bukankah orang-orang ini harus bekerja? Saya juga. Benar, saat Yesus memanggil Petrus dan Yakobus saudaranya, mereka sedang menjala ikan. Saat itu mereka sedang menebarkan jalanya ke laut. Nelayan kecil seperti Petrus dan Yakobus tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hidup di Kapernaum yang merupakan rute perdagangan antara Syria dan Mesir, mereka berjualan ikan setiap hari dan hanya tersisa keuntungan sedikit. Saya terpikir dalam beberapa detik, mengapa ya Petrus tidak membuat satu kesepakatan saja? Saya bersedia mengikutimu, tetapi saya tetap menjala ikan di waktu-waktu luang saya. Dengan kata lain, Anda tetap menjadi penjala ikan. Cori Ten Boom, pembuat jam untuk orang-orang Yahudi, ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi pada Perang Dunia Kedua. Cori selalu mengajarkan agar kita tidak menggenggam kuat-kuat harta kekayaan kita, agar tidak terlalu menyakitkan ketika Tuhan mengambilnya dari tangan kita. Apa maksudnya? Mungkin demikian Anda merespon. Anda ingin tetap memegang jala, sementara Anda mengikuti Yesus Kristus dengan tidak sepenuh hati. Anda tetap menghadiri Paskah dan Natal dan mengantar anak-anak ke gereja, tapi Anda tidak ingin terlalu bersemangat mengikuti dia, karena Anda tidak ingin disebut fanatik. Anda mempertahankan jala dan ingin membuat kesepakatan dengan Tuhan. Ini tidak akan berhasil. Jika seseorang ingin mengikutiku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, kata Yesus di Lukas pasal 9 ayat 23. Baik, Yesus menghendaki pengikutnya meninggalkan jalannya. Mungkin Anda berpikir, apakah itu artinya Anda harus meninggalkan bisnis atau pekerjaan Anda? Tidak, tidak perlu. Tapi ini artinya Anda harus mengizinkan Dia menjadi Tuhan atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas rumah tanggamu, atas kesenanganmu dan pemikiran-pemikiranmu juga. Yesus berjanji akan menambahkan lainnya ketika Anda mengutamakannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Kami menghampiri Tuhan dan meminta kemurahan bagi Indonesia. Kiranya bangsa ini bangkit kembali dari keterpurukan yang ada. Kiranya nyiur kembali melambai dalam semarak karena bergirang melihat putra negeri mampu menikmati kejayaan, bahkan kekayaan negeri. Kiranya kemiskinan terentaskan dalam negeri. Kiranya hukum dan keadilan berjalan beriringan. Kiranya kekudusan melanda negeri dan pengetahuan bertambah dalam negeri kami. Kiranya kesembuhan lahir, batin, bahkan mental tercipta dalam negeri. Engkau yang kami nanti bagi kejayaan negeri.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Online dengan Allah. Beberapa waktu lalu saya merenungkan fakta bahwa otak saya sepertinya tidak pernah berhenti. Saya selalu memikirkan sesuatu. Kalau saya mencoba untuk berhenti berpikir, nyatanya saya cuma berpikir bahwa saya berhenti berpikir. Saya bertanya-tanya, apakah Allah merancang otak kita sehingga tidak pernah berhenti agar kita bisa benar-benar tetap berdoa seperti yang diperintahkan di Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Atau setidaknya memusatkan pikiran kita pada Allah sepanjang hari, tidak hanya di awal dan penghujung hari kita. Jika itu benar, saya jadi sadar bahwa banyak energi otak saya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Allah menciptakan saya dengan potensi untuk bersukutu dengannya, kapan saja. Tapi apakah saya memanfaatkan potensi itu tidak sesering yang seharusnya? Betapa beruntungnya saya bisa datang ke hadirat Allah dengan segala kekhawatiran saya dan orang-orang yang saya kasihi. Alkitab memerintahkan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Yang saya khawatirkan adalah kita hanya berdoa saat menginginkan sesuatu. Menurut saya tidak semua doa harus berupa permintaan kepada Allah untuk sesuatu yang kita inginkan. Saya saja tidak senang jika anak-anak saya tidak pernah menelpon saya kecuali mereka perlu sesuatu. Apakah tidak mungkin jika Allah merasa seperti itu juga? Kadang-kadang doa kita harus seperti surat cinta kepada Tuhan. Kadang-kadang doa kita seharusnya adalah wujud dari persahabatan atau persekutuan dengan Allah. Hanya duduk diam dalam hadiratnya. Menikmatinya.

dan mendengarkannya. Di waktu lainnya, kita harus bersujud menyembah dan bersyukur kepadanya. Bagi saya, tetap berdoa berarti saya terus-menerus online dengan Allah. Artinya, saya dapat menghubunginya dan dia dapat menghubungi saya kapan saja. Tidakkah Anda senang bahwa internetnya Allah tidak pernah putus? Karena faktanya memang Anda tidak pernah bisa berhenti berpikir. Mari kita gunakan kemampuan itu untuk berkomunikasi lebih sering dengan Bapa kita di surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tuhan Allah itu kudus dan adil. Ia murka terhadap dosa dan tangannya siap untuk memukul orang yang berbuat dosa dan yang telah jatuh. Akan tetapi tangannya juga siap untuk menolong dan menyelamatkan orang yang mengasihi dia dan hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Ia berseru kepada mereka, jiwa orang benar ada di tangan Allah dan siksaan takkan menimpa mereka. Siapakah yang akan mengalami hal ini pada masa duka cita, peperangan dan hukuman? Yaitu orang-orang yang meminta jaminan ini dari Tuhan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Philip Rigto adalah salah satu arsitek terkemuka di Asia. Nama dan tanda tangannya tertera pada lembaran rencana pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi di Manila, Hong Kong, Singapura, dan Kuala Lumpur. Perusahaannya biasa mendapatkan 30-40 proyek dalam waktu yang bersamaan. Ketika saya sarapan bersama dengan seorang pria yang luar biasa ini dan istrinya yang cantik, saya segera menarik pelajaran dari keahliannya. Saya punya pertanyaan yang menantikan jawaban dari ahlinya. Tanpa menunggu jawabannya, saya bertanya, "Bagaimana Anda tahu seberapa kuat untuk membuat pondasi bangunan?" Philip tersenyum penuh arti dan berkata, "Ketinggian bangunan selalu berbanding lurus dengan kekuatan pondasi." Saya telah menduganya. Ya, saya telah menduganya, tetapi sekarang saya benar-benar mengetahuinya. Pondasi bangunan adalah bagian yang terpenting dari struktur. Demikian juga meletakkan dasar dalam kehidupan anak-anak kita menjadi hal yang sangat penting. Jika ketinggian bangunan ditentukan oleh kekuatan pondasi, maka tinggi prestasi anak ditentukan oleh kekuatan pondasi yang telah diletakkan orang tua dalam masa-masa awal pembentukan dalam proses mendidik anak. Membantu anak Anda untuk mengerti bahwa ia adalah pribadi yang bernilai dan berharga akan membantu meletakkan rasa percaya diri. Membantu anak memahami bahwa ia adalah orang yang sangat berharga di mata Allah akan membesarkan hatinya untuk melayani orang lain dan tidak merasa terancam dengan melakukan tugas kecil. Melingkupi anak Anda dengan lingkungan yang aman akan membantunya tidur nyenyak di malam hari dan bangun di pagi hari untuk mencapai sesuatu. Di dalam seri ini saya telah berbicara tentang pentingnya meletakkan dasar yang teguh di dalam proses mendidik anak. Beberapa di antara batu-batu pondasi yang penting adalah kekompakan keluarga, ukuran kontrol atau kendala membuat keputusan-keputusan penting untuk mempertimbangkan berapa banyak ruang yang Anda perlukan untuk rumah, sikap, dan kebiasaan budaya kita. Ketika anak Anda tahu bahwa Anda mendukungnya, ia akan lebih percaya diri, lebih teguh, dan lebih bisa menghadapi kegagalan. Perhatikan seorang anak yang sedang maju menyerang di pertandingan bisbol. Perhatikan bagaimana ia selalu melirik ke arah tribun untuk melihat reaksi ibunya, apakah ia merasa ditolak atau diterima. Orang tua yang telah meletakkan dasar ada di situ untuk mendukungnya, menolong pelajaran sekolahnya, dan bersama-sama ibadah. Mereka satu unit, mereka melakukannya bersama-sama. Perhatikan jumlah atlet yang berhasil juara pada Olimpiade. Mereka berkecualian, tetapi umumnya keluarga mereka membayar harga kedisiplinan. Bangun pagi untuk membawa mereka berlatih, menyediakan waktu untuk menyaksikan anak bertanding sebagai bentuk dukungan. Pada saat yang sama, orang tua yang meletakkan dasar yang kokoh harus siap menghadapi gangguan dari luar terhadap si remajanya. Sederhananya, orang tua harus memutuskan apa yang penting dan bisa melindunginya. Orang tua harus memberikan penekanan pada hal-hal yang positif dan mengontrol hal-hal yang negatif, termasuk TV, film, dan bahkan teman-temannya. Orang tua menjadi acuan dan menjadi kaca pembesar, memberikan batasan-batasan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Jika Anda melihat ke langit dan mengamati sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di awan, Anda harus ingat bahwa tinggi bangunan selalu berbanding lurus dengan kekuatan pondasinya. Demikian pula di dalam membesarkan anak, seperti membangun gedung dengan bata, baja, dan kaca. Pengaruh Anda dalam kehidupan seorang anak akan tinggal lebih lama daripada gedung pencakar langit di cakrawala. Renungkanlah hal ini ketika Anda merasa berkecil hati di dalam melaksanakan tugas mendidik anak. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210.
Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Bagaimanakah Anda dapat mengatasi perasaan takut terhadap persoalan Anda yang sangat besar? Renungkanlah kasih Allah Bapa. Barang siapa ingat akan kasih-Nya, maka ia akan terhibur. Kasih senantiasa menemukan jalan untuk menolong dan melindungi, sekalipun dalam kesukaran yang teramat besar. Kasih bahkan dapat memerintah api agar tidak membakar. Ingatkah Anda akan malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong kawan-kawan Daniel dalam perapian yang menyala-nyala itu? Tuhan memberi janjinya kepada kita yang berlaku untuk segala zaman. Ia akan beserta kita pada saat-saat kesukaran. Sabdanya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan Allah akan berada di dekat Anda pada masa-masa kepicikan agar dapat menolong Anda. Semoga hal ini dapat memberi penghiburan bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812 8784 7210, di 0812 8784 7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: jika kita memohon kepada Tuhan untuk mengubah kita supaya lebih menyerupai Dia dan mengizinkan kita mencapai sasaran kemuliaan, seringkali Ia mengabulkan doa itu dengan mengajar dan mempersiapkan diri kita. Pada saat ini Tuhan sedang memimpin Anda ke arah tujuan akhir yang Anda rindukan itu. Anda takkan mencapainya dengan jalan yang lebih mudah. Jika demikian, pasti Tuhan akan memilih jalan itu. Oleh sebab itu, kasihilah jalan di mana Tuhan memimpin Anda, karena itulah jawaban atas doa Anda yang akan mendatangkan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Almarhum Clyde McDowell bercerita tentang seorang pria yang datang mengunjungi seorang sahabat lama, seorang guru musik. Ketika pria ini masuk ke dalam studionya, ia bertanya, "Ada kabar baik apa hari ini?" Sesaat sang guru tua tidak berkata apa-apa. Lalu ia bangkit berdiri dan berjalan perlahan-lahan melintasi ruangan. Ia mengambil sebuah garpu tala dan memukulnya keras-keras. Sementara bunyinya memenuhi ruangan, ia berkata, "Bunyinya adalah bunyi nada A. Hari ini bunyinya bunyi nada A. 5.000 tahun yang lalu bunyinya bunyi nada A. Dan 10.000 tahun lagi juga bunyinya bunyi nada A." Penyanyi soprano di lantai atas bernyanyi dengan nada vals. Penyanyi tenor di ruangan seberang gagal menyanyikan nada-nada tinggi. Dan piano di lantai bawah sudah vals setelahnya. Ia kembali memukul garpu talanya dan berkata, "Bunyinya adalah bunyi nada A, sahabatku, dan itulah kabar baiknya hari ini." Saya tersenyum sementara saya menceritakan hal ini. Jelas sang guru musik tua itu fanatik dan berpikiran sempit, bukan? Ia bersikeras nada A dinyanyikan A, tidak kurang, tidak lebih, dan dengan nada dasar yang sempurna. Itulah ia menilai siapa yang bernyanyi vals. Namun ia bukan fanatik, ia hanya mengenal kebenaran saja. Ketika suara dunia sudah vals, tanpa harapan, orang yang mengenal bagaimana bunyi nada A yang sejati, tampaknya tidak sejalan dengan masyarakat, kurang menyesuaikan diri dengan perkembangan. Apakah saudara sudah menemukan bahwa memburu kebenaran itu bisa diterima secara intelektual selama saudara tidak menemukannya? Namun begitu saudara mengatakan, "Ini dia," saudara langsung dicap fanatik. Seorang penganut eksklusivisme yang berpikiran sempit oleh orang-orang di sekeliling saudara. Masih ingatkah Anda akan percakapan yang dahulu kala pernah berlangsung antara Yesus Kristus dengan Pilatus di pengadilan Romawi? "Apakah kebenaran itu?" demikian Yesus ditanya. "Ya juga, apa sih kebenaran itu?" Dalam mendoakan murid-muridnya, Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Bagi Yesus Kristus, jawabannya sederhana saja. Kebenaran adalah penyataan Allah akan dirinya kepada kita, dan apa yang Allah beritahukan tentang hidup kita, diri kita, hubungan-hubungan kita, dan batasan-batasan dari hubungan-hubungan itu benar. Para penulis Perjanjian Baru yakin bahwa Allah telah menyatakan kebenarannya melalui anaknya dan lewat penyataan akan dirinya yang kita sebut Alkitab. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta." Bertahun-tahun yang lalu, Jane Fonda dan Uskup Agung dari Canterbury bercakap-cakap. Dan sang imam mengkritik Fonda dengan mengatakan, "Yesus itu sungguh anak Allah loh." Fonda balas menukas, "Mungkin ya bagi Bapak, namun bukan bagi saya." "Yang jelas demikian," sang Uskup Agung berkata, "entah dia itu anak Allah atau bukan." Namun setelah itu, Jane Fonda membuat banyak orang heran sekaligus kecewa. Jane Fonda berubah pikiran. Saya percaya sekarang Fonda sependapat dengan sang Uskup Agung. Persoalannya jelas. Entah ada yang namanya kebenaran atau tidak ada, entah bunyi nadanya A sejati atau orang-orang yang bernyanyi vals, itu sama benarnya seperti orang-orang yang bernyanyi dengan nada dasar sempurna. Kalau saudara masih menyimak program ini, mungkin saudara berkata, "Anda menjadikannya sangat hitam putih." Tidak juga, saya hanya menyampaikan bagaimana Allah menjadikannya. Suka atau tidak suka, kebenaran bagi Allah, kebenaran yang final, bukanlah warna-warni atau bernuansa abu-abu. Batas-batasnya tegas. Allah tidaklah pernah mengatakan, "Ya mungkin," tidaklah pernah mengatakan, "Ya mungkin," atau bisa jadi, atau bagaimana engkau memandangnya adalah penilaian pribadi. Semoga Allah menolong kita menjadi sesempit kebenaran, namun seluas dan semengasihi seperti Dia sendiri. Keduanya sama sekali bukan kontradiksi.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8700. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Hati Allah penuh dengan kasih. Itulah sebabnya Ia menghibur kita sebagai kanak-kanak sambil katanya, "Jika engkau mencari akhir perjalanan hidupmu dan menghadapi jurang maut, ketahuilah bahwa Aku pun di sana. Aku beserta dengan engkau untuk menolong engkau, untuk melindungimu dan menopangmu." Maka hendaknya Anda menjawab sebagai berikut, "Ya Tuhan, Engkau adalah segala sesuatu, dan barang siapa yang memiliki Engkau, memiliki segala sesuatu yang diperlukannya, sekalipun di alam maut."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ku percaya engkau ada di segala musim kehidupan. Engkaulah nyanyian pengharapan yang selalu kuandalkan.

0: baiklah kita menyambut panggilan yang mengherankan, yaitu menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa kita yang di sorga. Allah Bapa menganugerahkan warisannya kepada anak-anaknya. Ia berfirman, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bila mereka mencapai kedewasaan penuh, sehingga menjadi serupa dengan teladannya, maka mereka akan mewarisi segala sesuatu di dalam kerajaan Bapa. Pada saat ini Anda seakan-akan memakai pakaian compang-camping. Anda mengeluh tentang hal-hal yang tidak Anda miliki dan merasa tidak bahagia. Karena kesalahan Anda sendiri, maka Anda begitu miskin. Anda tidak mempergunakan warisan yang menjadi hak milik Anda. Itu kesalahan Anda sendiri, sehingga Anda menjadi seorang anak miskin yang meminta-minta, yang hidup berkekurangan. Padahal Anda dapat menjadi sangat kaya, sehingga tidak berkekurangan suatu apapun, jika saja Anda bersedia mengulurkan tangan Anda dengan iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Warisan doa. Ketika para murid datang kepada Yesus dengan permintaan, "Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa." Mereka mengutarakan salah satu seruan terdalam dan terpenting dari hati manusia. Tak ada yang lebih mendasar daripada berkomunikasi dengan Tuhan yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung saudara, menjadikan saudara makhluk hidup yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun bagi sebagian besar orang yang menganggap dirinya anak-anak Allah, doa tidaklah lebih dari tanda mengakui Allah, semacam mengirimkan sinyal SOS ketika sedang bermasalah, atau semacam angan-angan yang segera berlalu dengan mana kita memberitahu Allah. Alangkah bersyukurnya kita kalau Dia mengeluarkan kita dari suatu masalah atau memberikan apa yang kita anggap pantas kita dapatkan. Seandainya saya punya satu pemberian dan hanya satu pemberian untuk saya berikan kepada gereja Kristiani. Demikian E. Stanley Jones menulis pada tahun 1943. Saya akan mempersembahkan pemberian berupa doa. Sebab segalanya datang menyusul doa. Bulan ini Guidelines merayakan tahun pelayanannya yang ke-53. Apakah warisan Guidelines? Demikian kami bertanya. Guidelines adalah pelayanan yang dibangun di atas dua pilar, firman dan doa. Sedari awal pelayanan kami, kami telah berkumpul untuk berdoa bersama setiap paginya. Almarhum si Peter Wagner mengatakan, 100% gembala yang saya kenal berkhotbah tentang doa dan mendukung doa, dan 99% di antaranya murni retorik. Wagner bukan saja percaya pada doa. Dia sendiri berdoa dan memimpin gembala-gembala lain berdoa. Mengapa tidak mengadakan waktu berdoa bersama anggota-anggota gereja? Tidak mungkinlah, demikian mereka mengatakan, sambil menambahkan, orang-orang terlalu sibuk, terlalu beragam kepentingannya. Saya tidak percaya. Satu kegagalan mendasar adalah bahwa ketika orang-orang seharusnya berdoa bersama, mereka malah mengobrol dan mengobrol lagi untuk membicarakan apa yang perlu mereka doakan. Padahal waktu cepat berlalu, dan perhatikan saja bahwa biasanya doa itu hanya penutup pertemuan saja. Memang saudara bisa berdoa sendirian, dan ada hal tertentu yang perlu saudara bereskan berdua saja dengan Allah. Yesus sendiri meluangkan waktu untuk berdoa sendirian. Tetapi ada sesuatu yang besar kuasanya yang membangkitkan energi, yang mempersatukan dalam berdoa bersama. Yesus pun menyadari hal itu, katanya, "Dan lagi aku berkata kepadamu, Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 19-20. Ia sendiri mencontoh teladan itu. 6 hari kemudian, kata Matius, Yesus membawa Petrus ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lagi, Yesus pergi bersama murid-muridnya ke sebuah tempat bernama Getsemani dan katanya kepada mereka, duduklah di sini, sementara Aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Tidak ada yang begitu membangun hubungan seperti berdoa bersama, membantu kita melupakan agenda-agenda pribadi dan melupakan perbedaan-perbedaan sepele. Sadarilah bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, hadirat Yesus Kristus sendiri ada di tengah-tengah saudara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: hidup Anda dalam keadaan kacau balau. Anda tidak mengetahui bagaimana harus meluruskannya kembali. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan yang sanggup melakukan hal itu. Hendaknya Anda ingat akan Dia yang menciptakan dunia yang indah ini. Tidakkah Ia juga sanggup memperbaiki hidup Anda? Ia mengasihi Anda lebih daripada seluruh ciptaannya itu. Ia menciptakan Anda menurut gambar dan rupanya. Anda adalah anak-Nya dan Ia ingin menolong dan membetulkan jalan hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: tujuan tertinggi apakah yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup Anda? Tuhan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita dengan maksud mengajar kita bagaimana kita harus mengasihi. Karena dengan perantaran putranya yang kekasih itu, ia telah menebus kita untuk menjadi serupa dengan gambaran yang teramat indah, yaitu gambaran kasihnya. Sekarang, dapatkah Anda memahami tindakan Tuhan, terutama ketika ia menempatkan orang-orang yang berwatak sulit di dalam lingkungan hidup Anda? Hal ini pasti akan membantu Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是YASKI的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。明天再见。

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Ellen Busser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun, banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki 2 kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk 2 kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, "Sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia melainkan 2, pria dan wanita." Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat siang. Senang sekali ya berjumpa kembali di program Aku Pasti Bisa. Ya, ternyata hari Minggu lagi dan besok Senin lagi. Begitu terus ya waktu berputar. Nah, meskipun waktu terus melaju ya, terus maju berputar ya, tetapi kiranya kita tetap semangat, semangat, semangat ya dalam menjalani hari-hari ini ya adik-adik ya. Memang kadang-kadang ketika menjalani hari ada waktunya mendung, hujan ya. Ada juga musim kemarau ya kan, panas terik gak tahan. Tapi kiranya kehadiran program anak ini Aku Pasti Bisa terus menceriakan adik-adik semua di rumah.
1: Pasti bisa.
0: Bunga melati baunya wangi, ditanam di samping sini. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja siaran hari ini.
2: Dan berkata aku bisa.
0: Ya adik-adik semuanya, sebenarnya hari ini Miss Ayang dari PAUD Widaksara pengen ngajak lagi nih teman dari PAUD Widaksara untuk siaran. Tetapi ternyata, ternyata hujan adik-adik, jadi teman kita tidak bisa ikut hari ini ya. Semoga next time dia mulai bisa ikut ya. Dan bagi adik-adik yang juga pengen banget ya ikut siaran bersama Miss Ayang di sini ya di program Aku Pasti Bisa, silakan saja ya hubungi Miss Ayang di 0852 4734 5895 ya. Info aja ingin ikut siaran program Aku Pasti Bisa setiap hari Minggu ya, jam 2 sampai jam 3. Tapi tentu saja adik-adik gak siap Minggu ya ikut siaran, nanti dijadwal ya. Dan kalau adik-adik seneng ya, tertarik, boleh ikut lagi, boleh daftar lagi ya untuk diatur jadwalnya. Sekarang kita berpikir ya adik-adik ya, bisa gak ya siaran kayak Miss Ayang? Bisa kok, yang penting mau mencoba dulu ya kan. Kalau gagal gimana nih, gak bisa ngomong ya, suaranya kecil gak terdengar. Tenang, ada Miss Ayang yang dampingi. Dan kalaupun belum berhasil di momen yang pertama, adik-adik boleh kok mencoba lagi sampai bisa. Nah, di luar itu ternyata masih rintik-rintik adik-adik. Karena itu kita mau nyanyi sama-sama nih lagu yang mengusir hujan. Bukan berarti kita jadi pawang hujan ya, tetapi ya siapa tahu ya langit mendengar dan kemudian hujan berhenti. Yuk sama-sama kita dengarkan beberapa lagu anak-anak berikut ini sebelum nanti Miss Ayang bacakan pesan yang masuk. Oke, jangan kemana-mana. Miss Ayang dari PAUD Widaksara akan kembali di program Aku Pasti Bisa.

0: Kembali lagi bersama Miss Ayang dari PAUD Widya Aksara. Dan kita ada di program Aku Pasti Bisa. Ya, terima kasih sudah bergabung ya, baik lewat jalur TikTok maupun jalur hati dan jalur Facebook. Aku tak ingin berputus asa. Tadi sudah kita putarkan beberapa lagu ya di awal untuk menambah keceriaan di siang hari ini ya. Dan kita bacakan dulu satu pesan yang masuk. Mana dia? Oh, ini dia. Halo adik-adik semuanya. Kak Ayang, boleh dong request lagu anak-anak Keira Santino Beautiful. Terima kasih Kak Ayang. Terima kasih juga ya. Ini dari Kak Ervita Puspadewi ya. Kakak dari Banten, bener enggak ya? Wah, ini luar biasa ya. Jauh nih ya di Pulau Jawa sana ya. Pamulang, Tangerang Selatan, Banten ya. Oke, apa ya kalau salamnya Banten itu ya? Kalau Batak kan Horas ya. Terus kalau Nias, yo apa? Yohou. Ah, pokoknya gitulah ya. Ah, kemudian kalau Dayak ada itu yang namanya apa itu saya lupa. Cuma jawabnya Aras, Aras, Aras. Nah. Bagaimana? Oh, kalau Jawa Sugeng Enjang gitu ya. Nah, bagaimana nih dengan di Banten nih? Apa nih salamnya ya? Oke, yang ada di TikTok nih, dari mana saja nih? Boleh gabungan dong ya. Di 08115830944. Boleh kirim WA saja kalau malas ngomong. Atau kalau malas ngetik telepon ya. Kalau malas semuanya, udah deh dengerin aja. Jangan dong ya, kalau bisa sih kirim salam ya buat teman-teman ya, buat guru, buat dosen juga boleh. Kalau sudah mahasiswa ya. Kalau usia PAUD enggak ada dosen kan? Ada guru. Ya boleh buat cikgunya ya. Saya kalau di sekolah itu ada satu murid yang dia suka banget nonton Upin Ipin yang dari Malaysia itu. Jadi kalau ketemu tuh panggilnya bukan bunda atau guru gitu ya, tapi cikgu ya, cikgu Ayang. Nah, jadi boleh nih teman-teman ya untuk menyapa teman-temannya yang lainnya ya. Adik-adik boleh menyapa teman-temannya yang ada di kota Samarinda maupun di luar kota. Dan apa kabar nih buat Om Simon nih, lama banget ya Om Simon gak masuk ya. Terus kemudian ada Om Ari. Hai Om Ari, biasanya selalu request lagu buat anak-anak tercintanya ya, Mahes dan sebentar, kok saya tiba-tiba lupa, Dira ya. Dan juga yang mau menyapa, Miss Ayang mau nyapa nih murid-muridnya Miss Ayang dari PAUD Widya Aksara. Hai, hai, hai. Dan juga yang kursus di Widya Aksara Course ya. Miss Ayang juga mau nyapa nih teman-teman adik-adik yang ada di LKSA Sehati Terangi Negeri ya. Apa kabarnya? Selamat siang semuanya. Dan juga buat teman-teman yang bersekolah di berbagai sekolah. Baik itu usia PAUD, SD, SMP ya. Bahkan mungkin juga ada kakak-kakak nih yang dengerin yang dari SMA maupun kuliah dan kerja ya. Selamat bergabung aja. Selamat mendengarkan lagu anak-anak yang penuh keceriaan ini ya. Sampai jam 3 nanti. Aku bisa. Oke, kita sambut dulu penelpon satu ini. Siapakah dia? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Cegu Ayang.
0: Ternyata Om Simon mendengarkan. Selamat siang, Om Simon.
1: Halo, Monisa, Dewi Gagal Bungan.
0: Ya, bagaimana? Puji Tuhan ya, sudah bisa masuk ya. Biasanya ada kendala.
1: Sekian lama.
0: Seribu bulan ya. Terlampaui. Gimana Mel Simon? Ada kabar apa nih dari dunia peranak? Loh, dunia peranak. Cucunya sudah bisa apa Om Simon?
1: Iya. Untuk yang gabungan, siapa sudah gabungan?
0: Yang udah gabung ada Ervita dari Banten. Kemudian wah, ini harus sebutin nih, banyak nih. Ada Bos Sukari ya dari Lebak, kemudian siapa lagi nyapa-nyapa nih ya? Kayaknya baru itu deh. Ya, oh, ada yang medali, ha. Oke.
1: Jadi lama nggak dengar lagu nih, lagu anak-anak.
0: Oh iya. Ya. Mau request buat cucunya Kak Om?
1: Lagunya itu judulnya apa ya yang saya suka itu?
0: Ya.
1: Lagu ini apa ya? Itu yang desa itu lah.
0: Oh, Desaku Cinta. Oh, masih tetap itu nomor satu ya. walaupun desa. Bulan berlalu, tahun berlalu tetap desaku ya Om ya.
1: Desaku yang kucinta punya hatiku.
0: Iya. Oke, disiapkan, nanti akan diputarkan.
1: Kucinku misalnya yang punya hatiku yang cinta itu enggak ada ya.
0: Oh, belum dirilis Om. Belum dirilis, tunggu tanggal mainnya.
1: Ya, yang sudah ada aja sudah.
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, salam, selamat siang. Salam buat cucunya Om ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga dan berkati. Oke, tadi ada Om Simon menghubungi ya. Dia request, beliau request lagu Desaku. Oke, sudah disiapkan ya. Ini lagu andalan ya, selain lagu lainnya. Oke, kita mau nyapa dulu ada Niel. Hai Niel, makasih lo udah like-like-nya ya. Ini Niel tinggalnya di mana? Kemudian ada Ricky, Fradesinda. Sepertinya saya kenal deh Fradesinda ya. Oke, Azul 788 dan Lan serta Tri Wahyono, Ana, Mister Yok, Sitomorang, Saha, Manu Stefano, kemudian Badai Biru. Wow, Badai. Kemudian ada Rich Ko Ganteng, Riri Delong, apalah bacanya ya. Poppy Jamlin, kemudian ada Bunda Elia, Juniati Eva Frod, kemudian user 15490, Francisca Yuni, Gemeling Sokorini, Edirson, lalu ada Christopher Okta, Pengki Christopher. Ya, selamat bergabung ya. Selamat bergabung di program anak ya. Di program lagu anak-anak maksudnya ya, program anak. Ya, lagu anak-anak. Silakan saja kirim salam, request lagu atau apapun, segera sapa-sapa juga boleh ya seperti Om Simon tadi ya.
2: Pasti bisa.
0: Ya, adik-adik, seringkali ketika kita belajar sesuatu yang baru itu kesulitan ya. Tetapi seperti di backsound ini, jangan pernah menyerah, tetap berusaha ya, lakukan sampai kita bisa. Jadi misalnya kalau adik-adik susah nih ya, mau belajar bahasa Inggris atau matematika ya, biasanya itu jadi momok kan di sekolah ya. Nah, itu pastinya mau menyerah gitu ya, tetapi jangan menyerah dulu adik-adik. Tetap mencoba, belajar, berlatih dengan penuh semangat, pasti bisa. Atau sebentar lagi kita akan ada perpisahan nih di beberapa sekolah ya kan. Dan ada acara tampilan, nari, nyanyi atau apakah itu ya, atau drama juga. Mungkin kita merasa, aduh gak bisa Bu Guru, gak bisa Pak Guru. Coba dulu. Kalau gagal gak apa-apa, coba lagi sampai bisa ya pasti. Semua itu butuh proses ya. Jadi tetap semangat adik-adik ya. Apapun yang adik-adik coba pelajari hari ini ataupun beberapa hari yang lalu dan hampir menyerah, no, jangan menyerah dulu ya. Coba terus sampai kamu bisa.
2: Aku pasti bisa.
0: Dan ketika kita bisa, pastinya nanti akan muncul kepercayaan diri baru adik-adik ya. Semakin yakin, wih bisa nih gitu ya. Jadi adik-adik semuanya tetap semangat ya. Terus mencoba sampai adik-adik bisa. Dan ini lagu request dari Kak Ervita yang sudah ditunggu-tunggu dan juga Desaku, request dari Om Sima. Jangan kemana-mana, Miss Ayang akan kembali lagi setelah beberapa lagu anak berikut ini. Dan bagi yang mau request lagu, silakan ketik saja ya di kolom komentar Facebook maupun TikTok atau Japri di 08115830944.

Masih bersama Miss Ayang dari Pot Widaksara dalam program Aku Pasti Bisa. Dan baru saja bergabung ada Gracia ya dari Kota Bitung Sulut ya. Hai hai hai warga Bitung ya. Dan juga tadi tadi yang Bos Karis sudah Ayang bacakan ya, Miss Ayang bacakan ya tadi ya. Oke, dari mana tadi dia? Liba ya. Oke, dan baru saja kita sudah menyimak lagu Topi Saya Bundar ya. Dan bagi yang sudah hafal lagunya pasti sambil joget-joget nih. Ya kan adik-adik? Iya banget ya. Nah, adik-adik pasti pengen dengar cerita kan? Nah, sekarang waktunya Miss Ayang bacakan sebuah cerita buat kalian semua ya. Ayo, ayo duduk yang rapi, duduk yang manis. Miss Ayang mau bacakan cerita ini.

Judulnya adalah Anak Gembala dan Serigala. Diceritakan hiduplah seorang anak gembala yang bekerja pada saudagar kaya. Tugasnya ialah merawat serta menjaga seluruh domba majikannya. Selama menjalani tugasnya, majikan anak tersebut selalu berpesan padanya. Apabila terdapat serigala yang mendekat, ia bisa berteriak meminta tolong kepada orang-orang desa setempat. Memiliki rutinitas yang hanya menggembalakan domba di tepi hutan membuat anak itu merasa bosan. Sampai akhirnya terbersit untuk melakukan tindakan tak terduga. Dia punya ide apa ya? Nah, adik-adik, tiba-tiba sang anak yang dikasih kepercayaan ini berteriak, "Tolong! Ada serigala di sini! Tolong!" Mendengar teriakan itu, warga desa pun datang menghampiri. "Hei, ada apa? Ada apa? Dan mereka berniat menolong anak tersebut dari serangan serigala. Namun adik-adik, sesampainya di sana, ya, ternyata anak gembala itu hanya bercanda. "Aku hanya bercanda, Pak. Aku hanya bercanda, Om. Pak Le, aku cuma bercanda. Boleh, aku cuma bercanda kok. Aku bosan soalnya." Benar-benar ya. Warga pun kesal, lalu kembali pulang. Menyebalkan sekali. Iya, menyebalkan sekali. Nah, adik-adik, ternyata hal itu tidak hanya dilakukan sekali, tetapi beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali melakukan kegiatan yang sama dengan berteriak meminta tolong. "Tolong! Tolong! Ada serigala di sini! Tolong!" Nah, lagi-lagi warga tertipu dan membuat mereka kesal sekali. Karena sana gembala ini hanya tertawa. "Ih, mereka ketipu." Tambah kesal lah ya warga itu. Sampai pada suatu sore, datanglah segerombolan serigala adik-adik dan langsung memangsa domba yang digembalakannya. Merasa terancam dan ketakutan, si anak ini langsung berteriak meminta tolong. "Tolong, tolong, ini ada serigala, tolong." Namun naas, kali ini tidak ada warga yang datang karena sudah tidak percaya dengannya. Nah, para serigala pun berhasil memangsa banyak domba dan membawa masuk ke dalam hutan. Kejadian tersebut membuat si anak gembala menyesal adik-adik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. "Aku menyesal, aku salah, aku janji tidak akan mengulanginya lagi." Nah adik-adik, dari dongeng pendek tersebut kita belajar ya bahwa kita tidak boleh berbohong. Sebab sekali saja kita berbohong, maka tidak akan ada lagi orang yang mau mempercayai kita. Jadi, yuk adik-adik, kita belajar jujur ya dengan papa, dengan mama, dengan kakak, dengan adik, dengan guru, dengan semua orang. Kita belajar jujur. Jangan sampai ketika kita berbohong, orang lain tidak percaya lagi sama kita. Jadi yuk belajar jujur ya, mengatakan hal yang baik, hal yang benar. Oke adik-adik? Oke deh. Nah, demikian ceritanya. Dan sekarang Miss Ayang mau ajak kita, yuk kita karaokean bareng ya. Adik-adik tahu kan lagu Cicak-cicak di dinding? Yuk kita nyanyi sama-sama yuk.

Coba adik-adik lihat, di tembok, di dinding, di rumah kalian, ada cicak gak di situ? Yuk kita nyanyi lagi yuk.

musik lagi. Yo. Nah, adik-adik pernah perhatikan enggak di tembok atau dindingnya rumah adik-adik? Ada cicaknya enggak? Yuk, kita nyanyi lagi. Yuk.

lalu ditangkap. Musik lagi. Adik-adik, bagaimana kalau hari ini kita belajar tentang cicak ya? Setuju enggak? Supaya kita semakin tahu apa itu cicak ya? Apakah makanan? Bukan ya? Yuk nyanyi lagi. Diam-diam, Raya.

꿀이요 무 어? 랄루디땅카 이야 떡볶당은 플럭플럭플럭플럭플럭플럭 오케이 yang sudah nyanyi bersama tadi wow keren banget ya tepuk dada kalian. Wah, kamu hafal ya lagunya. Iya. Nah, adik-adik, kita mau belajar tentang cicak ya. Tapi sebelum ke cicak ini ada lagu buat kalian lagi ya. Ini dia.

Vince Putiraya selalu ada di nadiku. Dan ini dia sedikit sekelumit ya tentang wawasan terkait cicak. Ya adik-adik, tadi kita udah nyanyi ya lagu cicak-cicak di dinding kan, karaokean ya. Nah, pastinya penasaran nih. Sebenarnya siapa itu cicak? Iya. Cicak itu adalah hewan ya adik-adik ya. Ingat, hewan bukan makanan ya. Hewan atau binatang yang sering dijumpai merayap di dinding ya. Makanya lagunya di liriknya ada cicak-cicak di dinding diam-diam merayap ya kan. Dan dia bukan hanya merayap di dinding bangunan rumah, tapi juga pohon ya. Tapi sejatinya adik-adik, lingkungan hidup cicak itu beragam ya. Ya karena hewan ini mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Jadi ada yang membedakan ya cicak dengan hewan lainnya gitu ya. Selain cicak ini punya keunikan sendiri adik-adik. Ya uniknya apa? Pernah enggak tiba-tiba adik-adik dijatuhi cicak terus ekornya putus ya? Ya jadi ternyata cicak ini dia bisa memutuskan ekornya. Untuk apa sih dia memutuskan ekornya? Ya dia mau menghindar dari mangsanya ya. Dan kelakuannya ini adik-adik, ini disebut dengan namanya autotomi. Yo coba ikuti autotomi. Kayak di pelajaran aja ya, kayak di sekolah. Oke. Nah adik-adik, cicak itu ternyata ukuran tubuhnya gak begitu panjang ya, dan gak begitu besar. Ukurannya tuh kurang lebih, coba nanti diukur ya kalau ada cicak jatuh. Dia kurang lebih sekitar 10 cm. Dan cicak ini termasuk jenis reptil adik-adik ya. Dan dia termasuk suku Gekkonidae. Jadi bukan kita aja manusia yang punya suku ya. Kalau misalkan suku Dayak, adik-adik suku apa? Nah kalau cicak ini dia termasuk suku Gekkonidae ya. Nah cicak ini adik-adik, dia itu biasanya merayapnya itu di langit-langit atau dekat lampu ya kalau di rumah. Nah, tapi di pohon juga bisa gitu ya. Dan makanannya adalah binatang kecil seperti nyamuk dan serangga. Makanya di lagunya ada kalimat hap lalu ditangkap. Dia makan serangga, makan nyamuk ya. Dia lihat ada nyamuk, op, mau dimakan aja. Jadi kalau ada banyak cicak di rumah itu sebenarnya bagus ya. Bisa memakan nyamuk-nyamuk yang ada di rumah. Kalau rumah kita banyak nyamuknya ya. Nah adik-adik, cicak ini dia punya macam-macam warna ya. Kalau Miss Ayang tahu, yang Miss Ayang tahu itu kan biasanya coklat ya. Dan agak kehitam-hitaman juga ada. Tapi ternyata ada juga loh yang warnanya abu-abu ya. Apakah adik-adik pernah melihatnya? Kalau Miss Ayang sih belum pernah lihat ya. Nah, dan ternyata cicak ini macam-macam adik-adik. Ada yang disebut cicak tembok yang biasanya ada di rumah kita. Kemudian ada cicak kayu ya kan, biasanya tinggal di pohon-pohon. Nah, kemudian ada juga cicak gula ya. Cicak gula itu cicak yang ditemui di dapur, kamar mandi, lemari makan ya. Dan biasanya dia makanannya itu butir-butir nasi atau gula. Nah, kemudian ada cicak batu. Cicak batu itu dia nempelnya di batu atau di sekitar batu. Jadi ternyata macam-macam ya cicak itu ya. Dan pastinya adik-adik, ciri-ciri yang unik lagi dari cicak itu, selain dia bisa memutuskan ekornya demi melindungi diri, dia punya sistem perekat nih di telapak kakinya ya. Makanya dia bisa nempel adik-adik ya. Bisa nempel di tembok, di pohon tanpa harus terpleset. Kan lo kita kan gak bisa ya. Kita biasanya terpleset, gak bisa gitu ya. Kemudian cicak ini punya lidah yang panjang dan lengket. Makanya ketika nyamuk terbang, laron terbang, itu bisa ya, bisa dimakan sama cicak ya. Kemudian cicak ini memiliki kepala dan mata yang besar ya. Nah jadi itulah ciri-ciri dari cicak. Nah adik-adik, gak terasa waktunya harus undur diri ya. Wih sedih banget nih ya. Dan ini lagu Sikilku Isomuni ini udah gak sabar untuk didengar oleh adik-adik semua ya. Dan mau gak mau misalnya harus undur diri nih dari tempat kediaman di Jalan Kebahagiaan nomor 27C ya.
Makasih ya yang sudah bergabung, makasih yang udah nyapa Miss Ayang, makasih buat Ervita, Om Simon ya. Kemudian ada Bos Sukari juga, ada siapa lagi tadi ya? Sebentar. Aduh, banyak panjang ya. Tapi yang jelas makasih banget yang sudah nyapa Miss Ayang pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan jam 2 sampai jam 3 ya. Dan kalau teman-teman mau mendengarkan siaran yang ada lagu-lagu rohani kemudian juga didoakan, silakan bergabung setiap hari Selasa jam 9 sampai jam 11 nanti ada Miss Ayang dan Bro Daddy di situ ya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi. Terima kasih, tetap semangat, tetap mencoba, semuanya pasti bisa kalau berlatih ya. Oke, ini dia lagu dari Luisa Andrina, Si Kuku Isomuni.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

juga mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

seorang anak kecil yang sejak kecil ketika dia jatuh, orang tuanya akan memukul dan menyalahkan lantai. Ketika anak ini menangis, orang tuanya juga berusaha menenangkan anak itu dengan menyalahkan orang-orang yang ada di dekatnya. Lambat laun, anak ini pun tumbuh menjadi pribadi yang suka menyalahkan keadaan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah anak ini menjadi seorang bapak, dia punya anak. Si ayah ini marah dan menyalahkan putranya yang tidak sengaja menumpahkan segelas susu. Keesokan harinya, si ayah yang tidak sengaja menumpahkan cangkir kopinya. Bukannya dia mau mengakui kesalahan, tapi dengan cepat dia berkata, "Siapa yang sembarangan meletakkan cangkir kopi di dekat saya?" Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Apakah kita seringkali menyalahkan kondisi dan orang yang ada di sekitar kita? Seorang yang suka menyalahkan keadaan dan juga orang lain, ini memiliki kecenderungan ya untuk menyalahkan Tuhan ketika dia mengalami permasalahan dalam hidupnya. Mereka akan berkata, "Mengapa harus saya? Mengapa Tuhan diam saja dan membiarkan saya dalam permasalahan ini? Mengapa Tuhan tidak mau menolong saya? Kok Tuhan terlalu lama bergeraknya? Semua ini gara-gara Tuhan." Ya, dan mungkin masih banyak lagi keluhan, kemarahan kepada Tuhan. Sahabat, jika kita masih melemparkan kesalahan kepada orang lain, atau kita menyalahkan keadaan kita dan juga Tuhan, mari kita berubah. Mari kita bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, yang berani bertanggung jawab atas semua hal yang kita pilih dan putuskan dengan tidak selalu menyalahkan orang lain, kondisi, bahkan sang pencipta kita. Mari kita dengan berani mengakui kesalahan yang kita perbuat dan mau memperbaikinya. Jika kita tidak salah, tidak perlu menyalahkan pihak lain apalagi menyalahkan Tuhan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang Anda lakukan bila Anda telah mencapai batas kekuatan Anda? Apakah Anda tenggelam dalam duka tangis Anda, mencari satu jawaban di dasar laut, atau memikirkan bunuh diri sebagai jalan keluar terakhir? Apakah benar-benar tidak ada jawaban? Tidak adakah solusi lain yang memungkinkan? Ada saatnya di mana Anda terpojokkan oleh keadaan, dan kemanapun Anda berpaling, terlihat tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Ketika Anda menghadapi situasi seperti ini, Anda baru saja menghadiahkan kepada Tuhan suatu seperti kata pepatah, kebutuhan manusia yang begitu besar merupakan kesempatan bagi Tuhan. Mungkin Anda berpikir, masalah saya terlalu besar untuk Tuhan, saya tidak akan dapat mengatasinya, saya tidak cukup baik, saya bukan orang seperti itu. Tunggu sebentar, mungkin saja Tuhan telah merancangkan keadaan yang menghadang Anda saat ini untuk menunjukkan kepada Anda, nomor satu, bahwa Anda membutuhkan Dia, dan nomor dua, bahwa Ia sendiri cukup untuk menolong Anda di dasar kebutuhan terdalam Anda. Mungkin saja bahwa Anda telah mengevaluasi Tuhan dari sudut pandang keadaan yang ada, dan bukannya mengevaluasi keadaan dari sudut pandang Tuhan. Tentu saja bila Anda menutup pintu terhadap Tuhan, Anda akan sangat putus asa dan kemungkinan besar menyimpulkan bahwa satu-satunya

harapan untuk keluar dari masalah adalah dengan bunuh diri. Namun, bila Anda dapat menghentikan pikiran negatif, keputusasaan untuk sejenak, dan memandang pada Tuhan dan kuasanya, maka keadaan akan terlihat sangat berbeda. Dalam tiga kesempatan, dalam tiga keadaan, Allah menanyakan satu pertanyaan kepada manusia. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dan jawabannya jelas, tidak. Pertama kalinya pertanyaan ini ditanyakan, Allah menjanjikan seorang bayi kepada seorang wanita yang berusia 90 tahun. Dan tentu saja, wanita pada usia demikian tidak melahirkan anak. Namun Allah telah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada suaminya Abraham. Dan Abraham akan segera berusia 100 tahun. Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Abraham sudah sangat lanjut usia. Dan negara modern Israel bukan hanya menjadi suatu kesaksian hidup atas apa yang Allah telah perbuat, melainkan juga bahwa setiap orang Yahudi menjadi suatu penghargaan atas fakta ini. Oleh karena Allah memberikan kepada Sarah dan Abraham seorang anak laki-laki, yaitu Ishak, yang menjadi bapa dari bangsa Yahudi. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kali kedua pertanyaan ini ditanyakan adalah ketika Allah menyuruh Yeremia untuk pergi dan membeli sebidang tanah, terlepas dari fakta bahwa bangsa itu akan segera digulingkan. Namun Allah juga berjanji bahwa setelah 70 tahun masa pembuangan, Ia akan membawa mereka kembali ke tanah itu. Dan Yeremia yang membeli sebidang tanah menjadi bukti imannya akan kesanggupan dan kesetiaan Tuhan untuk melakukan apa yang Ia janjikan. Sesungguhnya, akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Yeremia pasal 32 ayat 27. Kali ketiga, Anda mendapati pertanyaan ini adalah dalam kitab Nubuat Zakaria ketika Allah berjanji untuk membangun kembali kerajaannya di muka bumi. Pertanyaan ini datang ketika Allah bertanya tentang kehidupan manusia, kehidupan negeri ini dan kehidupan segala umat manusia ketika orang-orang menempa pedangnya menjadi mata bajak dan raja segala raja akan memerintah. Sekarang, saat Anda memikirkan tentang keadaan di sekitar hidup Anda, bolehkah saya menanyakan pertanyaan yang sama? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah Anda telah mencoba dan terus mencoba untuk bermain sebagai Tuhan dan usaha terbaik Anda telah gagal? Sebagaimana Oswald Chambers pernah berkata, kini saatnya membiarkan Tuhan yang melakukan. Janganlah mengukur Tuhan dengan besarnya keadaan Anda, melainkan ukurlah keadaan Anda dengan betapa besar dan dalam kuasanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Butt menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Decker Slaney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan Butt yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1700 meter, Butt dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Butt dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Butt tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Kalipun nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Butt finish di posisi ke-7. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian, kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Filipina ada kepiting sawah kecil berwarna hitam, namanya talanka. Kalau kita dapat menangkap 50 ekor talanka dan memasukkannya ke dalam ember, orang bisa tidur dengan tenang. Soalnya tidak ada talanka yang dapat melarikan diri. Kenapa? Karena di antara talanka tidak ada kekompakan sama sekali. Setiap binatang tersebut akan berusaha naik di pundak sesamanya dan sekaligus menyepaknya ke bawah. Apabila melihat salah satu talanka hampir naik ke pinggir ember, pasti yang lain akan memegang kakinya dan menghalanginya ke bawah karena tidak ingin temannya lolos. Ya, akibatnya semua akhirnya direbus dan disantap manusia. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, kisah ini menggambarkan keadaan kalau kita tidak membangun satu tim, akhirnya kita akan hancur. Kisah ini juga mengajarkan kalau Anda mau mengalami peningkatan dalam segala segi kehidupan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, dan rumah tangga, maka dimulai dari Anda untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kecenderungan yang harus kita hindari yaitu untukku, milikku, sebut namaku, puji aku. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk rendah hati, di mana kita menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Sahabat, mari kita evaluasi diri. Apakah kita merupakan orang yang mementingkan diri sendiri dan egois? Apakah kita lebih sering memikirkan untukku, milikku, mauku, puji aku, aku, dan aku? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian?
1: Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
2: Sini, jangan dipendam sendiri.
3: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
2: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
3: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
2: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Surga. Ketika suami Mabel Clark meninggal, orang-orang suka menghibur dia dengan mengatakan, "Aku sungguh menyesal kamu kehilangan suamimu." Mabel tanpa tersinggung suka menjawab, "Aku tidak kehilangan dia kok. Aku tahu persis dia ada di mana. Dan seandainya Anda bertanya, di mana?" Mabel akan menukas, "Ya di surga lah." Mabel sama sekali tidak ragu. Mengapa? Mabel mempercayai cerita dia yang mengatakan bahwa ia telah datang dari surga dan menggambarkannya dengan rincian yang tak pernah dikenal oleh para pujangga Yunani. Anda pun tak akan perlu meyakinkan penyanyi Johnny Cash bahwa ada surga untuk diraih dan neraka untuk dihindarkan. Dalam bukunya Man in Black, Cash bercerita bagaimana saudaranya Jack cedera dalam suatu kecelakaan di bengkel kayu. Walaupun Jack dilarikan ke rumah sakit, cederanya parah. Jack mengalami koma selama seminggu dan tidak diharapkan bisa siuman lagi. Keluarganya berada di kamar di rumah sakit ketika Jack tampaknya sudah sekarat. Cass berkata, "Saya membungkuk di atas tempat tidurnya dan menempelkan pipi saya pada pipinya dan berkata, 'Selamat jalan, Jack.' Namun itu bukanlah akhirnya. Tiba-tiba Jack siuman dari komanya dan bertanya, 'Mengapa semua orang menangisi aku?' 'Mama, janganlah menangisi aku. Apakah mama melihat sungai itu?' Dan ibunya menjawab, 'Tidak, nak.' Lalu Jack mulai menggambarkan sungai yang memisahkan surga dengan neraka. Ia bercerita bagaimana ia berseru, 'Ya Allah, seharusnya aku ke surga.' Lalu Jack bertanya, 'Mama, bisakah mama mendengar para malaikat bernyanyi?' Perkataan terakhir Jack adalah, 'Oh mama, seandainya saja mama mendengar para malaikat bernyanyi.' Lalu Jack meninggal. Perjumpaan dengan yang supernatural itulah yang mempengaruhi hidupnya," kata Johnny Cash. Saudara juga tidak perlu meyakinkan Dr. Diane Com, salah seorang tokoh paling terdepan di zaman kita dalam onkologi pada anak-anak. Sebagai seorang dokter muda, Dr. D tidak percaya kepada surga. Namun ketika pasien-pasien mudanya yang meninggal karena efek-efek kanker berbicara tentang para malaikat, cahaya terang benderang dan indahnya surga, Dr. D tahu bahwa mereka melihat sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada. Dr. D menemukan apa itu surga dan menjadi umat Kristiani yang berkomitmen. Ia yakin bahwa surga itu nyata, bukan hanya karena apa yang diceritakan oleh pasien-pasien mudanya, melainkan juga lewat mempelajari apa yang dikatakan Alkitab. Ia menjadi yakin. Seseorang yang membaca Alkitab dari awal sampai akhir jauh lebih sering daripada angka usianya, Harry Ironside mengatakan bahwa surga adalah Yesus dieja dalam huruf-huruf besar. Ingatlah, Yesus berbicara tentang surga dengan mengatakan, "Di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Itulah surga. Penghibur Art Linkletter yang ditinggalkan ketika masih bayi, lalu diadopsi dan dibesarkan oleh seorang pendeta Baptis dan istrinya, banyak mendengar tentang surga ketika beranjak dewasa. Tapi pria yang membuat kita tertawa selama satu generasi itu mengatakan bahwa ia tidak yakin tentang surga karena ia tidak mau melayang-layang di atas awan tanpa berbuat apa-apa. Mungkin Linkletter bercanda, namun seandainya ia lebih seksama saja mendengarkan ayahnya, saya yakin ia sudah akan menemukan bahwa Anda bukan melayang-layang di atas awan-awan di surga. Surga adalah hidup seutuhnya di mana ada sukacita, sorak-sorai, persekutuan, dan keindahan luar biasa. Jauh melampaui imajinasi Anda yang paling liar pun. Yang penting bukanlah apa yang Anda perbuat ketika Anda sampai di sana, melainkan mengetahui cara sampai ke sana. Di ruang atas, persis sebelum penyaliban, Yesus berbicara tentang surga, memberitahu murid-muridnya bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup, satu-satunya jalan masuk surga. Semua penulis kitab suci berbicara tentang pengharapan itu, dan kitab penutup perjanjian baru menggambarkan surga secara rinci. Cari taulah sendiri, sahabat.
dan jangan menunda sampai Anda memandang ke seberang sungai itu dan berharap bahwa apa yang Anda lihat di seberang sana itulah surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumaharjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman belalang. Bangsa Israel berdiri di perbatasan negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk, mereka mengutus komite penyelidik yang terdiri dari 12 orang untuk mengintai

0: mengatakan, "Kami lihat di sana orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 13 ayat 33. Ayah saya suka mengatakan, "Menurut ayah, janganlah anak Allah membayangkan dirinya belalang. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga. Ayah percaya pada kerendahan hati. Namun, kerendahan hati bukanlah berarti tidak menghormati apa yang telah Allah karyakan bagi kita. Kita ini anak-anak-Nya." Selain itu, ke-10 pengintai itu melaporkan, "Kota-kota di sana besar, dan kubu-kubunya sampai ke langit." Ulangan pasal 1 ayat 28. Tahukah saudara mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka hanyalah belalang. Demikian ayah saya suka mengatakan. Bayangkan saja seekor belalang di dasar kota berkubu itu. Ia mengarahkan pandangannya ke kubunya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Demikianlah pandangan seekor belalang tentang sebuah kubu. Pantas saja mereka ketakutan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi raksasa-raksasa dan kota-kota berkubu? Bagaimana saudara memandangnya? Dari sudut pandang seekor belalangkah? Allah memandang ke bawah dari sorga dan melihat raksasa-raksasa dan kubu-kubu yang sama. Namun dari sudut pandangnya, semua itu tidak terlalu besar tampaknya. Semoga ia menolong kita mengingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita bukanlah belalang, melainkan anak-anak Allah, dengan Allah yang lebih besar dari apapun yang mungkin kita hadapi.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Mungkin Anda sedang menanggung beban yang berat, yang tampaknya sebesar gunung. Anda sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana gunung itu dapat disingkirkan. Akan tetapi di dalam kasih-Nya, Allah telah merencanakan suatu cara yang akan menolong Anda. Galilah terowongan-terowongan di bawah gunung itu. Galilah sedikit demi sedikit. Akhirnya akan terdapat banyak terowongan di bawah gunung itu, sehingga gunung itu runtuh. Apakah yang dimaksudkan dengan terowongan-terowongan di bawah gunung itu? Tiada lain daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan iman. Langkah-langkah itu akan mendatangkan kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang. Ken menerima ajakannya. Waktu Ken datang untuk makan malam, suasananya cukup ribut seperti yang diceritakan Lisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup, hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Santapan Harian, Minggu, 17 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang pertama, ayat keempat hingga ayatnya yang kesembilan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Guru Agung, biarlah firman-Mu menjadi dasar hidup kami. Teguhkanlah kami saat ini di mana kami hendak mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 1 ayat 4-9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia.

Sahabat Scripture Union Indonesia, seberapa sering kita mengucap syukur? Dari sekian kali kita bersyukur, mari kita ingat-ingat lagi. Apa yang membuat kita bersyukur? Biasanya pengalaman hidup kita lah yang menjadi alasan dari ucapan syukur yang kita naikkan kepada Allah. Seperti, aku bersyukur karena aku. Dengan kata lain, fokusnya masih terletak pada diri kita. Ketika Paulus mengucap syukur, fokusnya terletak pada pribadi Allah sendiri yang telah memberikan anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Allah juga yang telah memperkaya jemaatnya di Korintus melalui karunia rohani, khususnya dalam hal perkataan dan pengetahuan. Dengan inilah mereka bersaksi bukan tentang diri mereka, melainkan Kristus. Kesetiaan Allah akan terus meneguhkan jemaat untuk hidup sebagai umat-Nya yang kudus. Secara tidak langsung, Paulus mengingatkan jemaat Allah di Korintus bahwa keberadaan mereka berasal dari Allah, termasuk karunia rohani yang mereka miliki selama ini. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyombongkan diri. Selain itu, Paulus juga menekankan bahwa tujuan dari segala sesuatu yang Allah berikan kepada mereka adalah kesempurnaan sebagai umat Allah yang kudus. Paulus membawa nuansa ucapan syukur yang paling esensial dan mendasar, yakni pribadi Allah sebagai satu-satunya dasar ucapan syukur orang percaya. Semua ucapan syukur kita berpusat pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Setiap kali kita bersyukur, kita ingat akan anugerah keselamatan Allah yang membuat kita tidak kekurangan sedikit pun dalam karunia-Nya. Bahwa semua kemampuan dan keahlian yang kita miliki berasal dari-Nya. Apapun yang kita lewati selama ini, baik dan buruk, menyenangkan atau menyusahkan, semua itu adalah bagian dari peneguhan Allah atas kesempurnaan yang dikerjakan-Nya dalam hidup kita. Bukan hal baik ataupun hal buruk yang membuat kita mengucap syukur kepada Allah, melainkan Allah sendiri. Ucapan syukur yang berpusat pada Allah atau teosentris akan memampukan kita hidup berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa sumber kasih, mampukanlah kami untuk bersyukur bukan karena keadaan baik ataupun buruk, melainkan karena Engkau sendiri yang adalah sumber segala kebaikan. Teguhkan hati kami agar tetap memuliakan-Mu dalam segala situasi, sebab Engkau tidak pernah berubah. Mampukan kami hidup dalam ucapan syukur yang sejati, yang berakar pada pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Allah yang kasih adanya setiap hari selalu memberi kepada kita suatu sinar terang. Betapapun gelapnya, selalu ada suatu sinar terang, suatu pemecahan, pertolongan, salam, dan dorongan. Carilah terang itu, pasti Anda akan menemukannya, dan jalan di hadapan Anda akan diteranginya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

seorang pun yang merasa dirinya miskin, lemah dan celaka akan hilang dalam kekalutan bencana dan penderitaan. Lengan-lengan Allah Bapa sanggup mendukung setiap orang yang miskin dan lemah. Satu-satunya hal yang tak dapat dilakukannya ialah membiarkan kita jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Serahkanlah diri Anda ke dalam tangan Tuhan, dan Anda akan terlindung dengan sempurna. Ia akan membawa Anda melalui setiap angin ribut. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: masih kuat memuji Tuhan. Yang kuat katakan amin.
1: Amin.
0: Yang kuat katakan amin.
1: Amin.
0: Waktu katakan jangkau anak muda, mari pakai gayanya. Ikuti para kuat.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat itu nyata, di episode yang ke-520. Puji Tuhan. Saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek dan juga yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, dan luar biasanya sampai ke pelosok desa-desa yang terjangkau frekuensi radio ini, dan juga yang ada di live streaming, yang ada di berbagai mancanegara yang terkoneksi dengan siaran radio kami pada hari ini. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, mari kita kembali dalam episode yang ke-520. Sebelum saya menyampaikan episode ini, sekali lagi, Anda bisa mengirimkan WhatsApp langsung kepada saya, Pastor Apius, untuk mendukung doa atau juga untuk pelayanan PD Kantor dan juga pelayanan lintas interdominasi. Dan Anda cukup langsung menghubungi saya di 0812-621-5518. Dan tidak ada permohonan doa yang tidak kami lakukan. Semua permohonan doa yang kami masuk, kami baca dan kami menyimak dan kami membawa dalam doa. Dan kadang saya juga menelpon secara langsung. Nah, sudah dikasih Tuhan, mari kembali. Kita melihat kembali kepada Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sudah aku dikasih Tuhan, kembali lagi saya mengajak Anda untuk melihat Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 12. Tapi kali ini saya mengajak Anda untuk satu judul renungan kita yang berjudul Yesus naik ke surga. Ia akan datang kembali. Sudahkah Anda siap? Sekali lagi, Yesus naik ke surga. Ia akan datang kembali. Sudahkah Anda siap? Mari kita melihat kembali dari apa yang sudah kita baca. Ada sebuah kalimat di ayat 11 yang sering kita baca dengan cepat. Padahal ini beratnya luar biasa. Apa dikatakan di ayat 11? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku dikasih Tuhan, dua malaikat tidak berteori, saudaraku. Bahkan mereka, malaikat ini tidak bermetafora. Malaikat ini berbicara dengan nada yang sangat langsung. Bahwa dikatakan ia akan kembali. Yesus akan datang kembali. Bukan mungkin, bukan moga-moga, bukan kalau-kalau. Semuanya itu adalah pasti, saudaraku. Lalu muncul pertanyaan yang seharusnya mengganggu tidur kita. Pertanyaannya, sudahkah engkau siap? Para pendengar yang ada di Jabodetabek, yang ada di Samarinda, yang ada di pelosok-pelosok, saya mau bertanya, sudahkah Anda siap kalau Yesus datang kembali? Perhatikan baik-baik kepastian yang tidak bisa diabaikan. Saudaraku, Yesus sendiri yang pertama kali menyebut ini. Kita kembali melihat Injil Yohanes pasal 14 ayat 3. Dengan jelas Yesus berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Perhatikan baik-baik, sudah aku dikasih Tuhan. Ini bukan janji yang diucapkan di akhir percakapan sebagai basa-basi, saudaraku. Ini janji yang diucapkan malam sebelum Yesus ditangkap. Di malam hari, malam paling berat dalam hidupnya. Dan Yesus memilih untuk mengucapkan janji itu kepada murid-murid yang ketakutan, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, para rasul kemudian juga meneruskan keyakinan ini. Bagaimana Paulus, saudaraku, menuliskan di dalam 1 Tesalonika 5, dalam suratan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, saudaraku, dikatakan apa? Berkata Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan, suara penghulu malaikat, dan bunyi sangkakala Allah, saudaraku. Bahkan Alkitab dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 20 juga mencatat perkataan Yesus yang terakhir di seluruh Alkitab, dikatakan apa? Aku datang segera. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, 2000 tahun sudah berlalu. Dan sebagian orang mulai bertanya-tanya. Mungkin Anda juga bertanya-tanya. Sungguhkah ia akan kembali? Memang saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang eskatologi, kalau kita bicara kedatangan Yesus kembali, dia akan kembali dengan cara yang sama, dia akan datang kembali. Ini merupakan sebuah misteri. Kenapa misteri? Karena Alkitab mencatat, dia datang seperti pencuri, artinya sesuatu yang tidak bisa kita duga. Tetapi kita harus paham, kita harus menyadari, bahwa kita sedang berada di akhir zaman, masa yang lebih ketat lagi, yaitu saya dan saudara kita semua harus berjaga-jaga, saudara. 2 Petrus pasal 3:9 menjawab, saudaraku. Dalam 2 Petrus 3:9 berkata apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap kamu, karena ia mengkendaki supaya jangan ada yang binasa, dan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku dikasihi Tuhan, penundaan bukan penolakan, saudaraku. Itu kesabaran. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan itu selalu tepat pada janjinya. Apa janjinya? Dia akan segera datang. Saudaraku dikasihi Tuhan, sudahkah Anda siap? Apa artinya siap? Banyak orang Kristen mendengar Yesus akan datang kembali. Bahkan ada yang berkata-kata, kapan ya Yesus datang kembali? Kapan akhir zaman? Kapan? Waduh, saudara komunikasi Tuhan, engkau tidak bisa memprediksi. Kita tidak bisa mengukur tanggal, kapan, waktu, dan tepat. Tetapi yang jelas, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dia datang seperti pencuri. Banyak orang Kristen mendengar Yesus akan datang kembali dan mengangguk-angguk, lalu melanjutkan hidup seperti biasa. Kalimat itu seakan-akan sudah terlalu sering didengar, bahkan sampai sudah tidak menggigit lagi. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita mendengarkan khotbah tentang kedatangan Yesus, sepertinya tidak menggigit lagi, saudaraku. Kenapa? Karena banyak orang Kristen sepertinya, saudaraku, kalau Alkitab menggambarkan seperti 5 gadis bodoh, saudaraku, yang punya pelita tapi sedikit minyak. Seperti itu gambarannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, coba bayangkan, kalau tamu penting akan datang ke rumah kita besok, perhatikan baik-baik. Kalau tamu penting, Anda punya tamu penting. Tamu penting Anda, mungkin Bapak Presiden lah, mungkin Wali Kota kah, atau apakah, orang hebat kah. Kalau tamu penting akan datang ke rumah kita besok, saya percaya kita pasti bergerak. Apa yang kita lakukan? Kita membersihkan rumah, kita menyiapkan makanan yang terbaik, rumah kita bereskan, rumah kita rapikan, tidak boleh ada yang berantakan. Bahkan kita memastikan semuanya sudah beres. Kenapa? Karena kita tahu besok kita akan kedatangan tamu yang penting, tamu penting, saudaraku. Dengar, saudaraku dikasihi Tuhan. Kesiapan bukan perasaan, saudaraku. Saya mencatat. Kesiapan itu bukan perasaan. Kesiapan itu adalah kondisi. Lihat, yang pertama, siap secara hubungan. Seperti apa yang saya katakan, Matius pasal 25, itu berisi tiga perumpamaan tentang kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Yang pertama tentang 10 gadis. Nih, seperti yang saya katakan tadi, 10 gadis membedakan antara yang bijaksana dan yang bodoh. Bukan soal seberapa rajin mereka ke gereja kalau kita melihat kasus ini. Tetapi ini soal apakah mereka punya minyak. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita mesti tahu. Minyak dalam perumpamaan itu melambangkan hubungan yang hidup dengan Tuhan. Jadi minyak itu bicara tentang hubungan, melambangkan hubungan yang hidup dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar nama di daftar anggota jemaat. Bukan sekedar nama, sekedar hadir, saudaraku. Bukan sekedar nama di daftar anggota jemaat. Tetapi hubungan. Pertanyaan pertama, kesiapan. Apakah hubungan saya dengan Tuhan? Apakah hubungan Anda dengan Tuhan? Apakah hubungan para pendengar dengan Tuhan? Sungguh-sungguh hidup hari ini? Renungkan, saudaraku. Kalau seandainya hubunganmu dengan Tuhan tidak hidup hari ini, mari kita harus bertobat. Jangan seperti 5 gadis bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai hubungan yang hidup dengan Tuhan. Mereka hanya sekedar terdaftar di dalam gereja lokal. Nama mereka terdaftar di gereja. Tapi mereka enggak punya hubungan dengan Kristus. Pastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan sungguh-sungguh hidup hari ini, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, kesiapan itu bukan soal menunggu pasif. Jadi kesiapan itu adalah kesetiaan dalam hal-hal kecil setiap hari. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam cara kita memperlakukan orang lain, saudaraku. Dengar baik-baik. Kesiapan, saudaraku, bukan soal menunggu pasif. Jadi kita harus bergerak. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, siap secara tindakan kasih. Perhatikan baik-baik. Perumpamaan terakhir di Matius 25, Matius pasal 25, itu tentang domba dan kambing. Dan dasarnya pemisahannya, saudaraku, itu mengejutkan banyak orang. Ini juga bukan soal berapa kali hadir ibadah. Dengar. Bukan soal berapa kali hadir ibadah. Bukan juga soal hafalan ayat, saudaraku. Tapi dengar, ini memberi makan yang lapar. Memberi minum yang haus. Mengunjungi yang sakit. Dan yang di penjara, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Apa yang pernah Yesus juga ajarkan kepada kita. Orang-orang yang tidak siap bukan orang yang jahat. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang tidak siap bukan orang yang jahat. Mereka hanya, dengar, tidak memperhatikan. Seperti yang tadi saya katakan. Siap secara tindakan kasih. Dalam Matius pasal 25, saudaraku dikasihi Tuhan. Dengan jelas, apa yang Yesus katakan dalam perumpamaan. Memberi mereka yang lapar, memberi minum yang haus, mengunjungi yang sakit. Sampai-sampai muridnya bertanya, Guru, sampai kapan itu terjadi kepada dirimu? Yesus berkata kepada muridnya, barang siapa yang melakukan kepada hambaku, saudaraku yang paling hina ini, ia melakukannya untuk aku. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar, seperti yang saya katakan, orang-orang yang tidak siap, bukan orang yang jahat. Mereka hanya tidak memperhatikan. Tidak hadir, terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri, saudaraku. Makanya, saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak setiap para pendengar, mari kita bergerak. Kita melayani, saudaraku. Dan saya bersyukur kami di Samarinda, kami mengunjungi, kita juga ada pelayanan di penjara, kita juga ada pelayanan orang sakit, saudaraku. Bahkan baru-baru ini saya ke rumah sakit mendoakan seorang hamba Tuhan dari desa yang sakit, yang koma karena usia, dan pada akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Sebuah pelayanan yang sungguh mulia, saudaraku. Mengunjungi orang yang sakit yang di rumah sakit, mendoakan mereka, melayani di penjara, saudaraku. Itulah yang Tuhan mau. Saudaraku dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Godaan yang paling berbahaya itu menunda, saudaraku. Di antara semua alasan orang tidak siap, yang paling umum tahu apa? Penundaan. Nanti saja, masih lama, masih muda, nikmati dulu. Wah, Pak Pendeta nanti dulu, ditunda. Kalau pelayanan nanti dulu, disuruh pelayanan nanti dulu, suruh ibadah sungguh-sungguh nanti dulu. Nikmati masa muda, nikmati dulu, bersenang-senang dulu. Saudaraku dikasih, itu sangat berbahaya. Nanti kalau sudah tua, baru serius soal Tuhan, tidak bisa, saudaraku. Sangat mengerikan, saudaraku. Lukas pasal 2 ayat 16, Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21, saudaraku. Itu bercerita tentang seorang kaya yang ladangnya berlimpah. Masih ingat tak cerita itu, saudaraku? Seorang kaya yang ladangnya berlimpah, ia merancang lumbung baru dan berkata kepada dirinya sendiri, ada banyak bara tersimpan tuh bertahun-tahun lamanya. Dia berkata kepada dirinya, beristirahatlah hai jiwaku, makanlah, minumlah, dan bergembiralah. Dengar saudaraku, apa yang Alkitab katakan? Tuhan berkata kepadanya malam itu, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Saudaraku, ia mati sebelum sempat menikmati rencananya, dan ia tidak siap. Perhatikan baik-baik, sudah aku dikasih Tuhan, kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali. Kita juga tidak tahu kapan giliran kita dipanggil. Dengar, kalau Tuhan datang, ada dua, saudaraku ya. Tapi ini yang mengerikan. Kita nggak tahu kapan giliran kita dipanggil, saudaraku. Yang kita tahu adalah hari ini, siapapun Anda, kita masih diberikan kesempatan. Sudah aku dikasih Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan diri? Ada tiga hal, catat baik-baik. Kesiapan bukan satu kali keputusan. Kesiapan adalah pola hidup. Yang pertama, dengar, periksa hubungan dengan Tuhan secara rutin. Perhatikan hubunganmu, bukan hanya sekedar hadir ibadah, tapi sungguh-sungguh berbicara dengannya, membaca firman-Nya, dan membiarkan firman itu membentuk saudaraku, membentuk Anda, saudaraku. Bahkan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, saudaraku. Setelah Anda baca, renungkan, dan lakukanlah firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar hadir dalam ibadah, saudaraku. Yang kedua, selesaikan yang belum beres. Apakah ada hubungannya rusak yang belum dipulihkan? Apakah ada dosa yang sudah lama disembunyikan? Apakah ada orang yang menunggu permintaan maaf dari Anda? Kesiapan seringkali dimulai dari pemberesan hal-hal yang terlalu lama digantung. Itulah sebabnya, dengar, pastikan bahwa engkau betul-betul tidak mengalami sakit hati. Jangan sampai pada pendengar pada hari ini engkau sakit hati, engkau kecewa, engkau dendam. Kalau engkau kecewa, kalau engkau dendam, saya mau kasih tahu, kalau Yesus datang, engkau akan ditinggal, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, hiduplah seolah ia bisa datang hari ini. Tapi juga rencanakan juga seolah kita masih akan hidup puluhan tahun. Hari ini kita kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Besok juga kita kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, anggaplah seolah-olah besok Tuhan Yesus datang. Anggaplah juga besok seolah-olah Tuhan Yesus datang. Supaya apa? Supaya hidup kita ini betul-betul sungguh-sungguh siap, saudaraku. Sudah aku dikasih Tuhan, apa yang saya katakan tadi ini bukan soal kontradiksi. Ini bukan kontradiksi. Kedatangan Yesus kembali bukan alasan untuk berhenti bekerja atau berhenti bermimpi, tapi justru sebaliknya. Karena kita tahu hidup ini bermakna dan akan dipertanggungjawabkan. Kita bekerja, kita melayani lebih sungguh-sungguh, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Saya menutup kalimat ini. Dua malaikat itu bertanya kepada murid-murid yang berdiri menatap langit, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Saudaraku dikasih itu bukan karena menatap langit itu salah, tapi karena ada pekerjanya menunggu, dan waktu terus berjalan. Dengar baik-baik, Yesus sudah naik, Dia menyediakan tempat, dan Yesus akan kembali. Yang tersisa adalah, dengar, satu pertanyaan yang harus dijawab oleh para pendengar masing-masing. Jawab secara pribadi, bukan kolektif. Sudahkah saya siap? Sudahkah engkau siap? Sudahkah para pendengar siap? Kalau jawabannya belum, hari ini, dengar, hari ini adalah hari yang tepat untuk mulai. Mulailah hari ini untuk berubah. Mulailah hari ini untuk bertobat. Mulailah hari ini untuk mengambil keputusan. Bukan besok. Buka hatimu, saya berdoa. Uramataka masyataka dabarala masyataka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Engkau sudah naik ke sorga Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan kenaikan-Mu ke sorga, kami berkata, Tuhan, kami percaya Engkau akan datang kembali. Dan kami berkata, kami sudah siap, saudara. Kami sudah siap, Bapa. Bapakku berdoa, Tuhan, secara khusus buat para pendengar pada hari ini. Buka hatimu. Kalau ada di antara para pendengar yang suka menunda-nunda, hari ini ambil keputusan bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Hari ini ambil keputusan untuk berubah. Ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Ambil keputusan untuk hidup di dalam Yesus. Ambil keputusan untuk membaca firman. Ambil keputusan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ambil keputusan untuk melayani Dia. Buka hatimu. Bapa, kami berdoa. Jamah hati kami, Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Roh Kudus, jamah kami, Tuhan. Kami percaya hari ini kami diperbarui. Sehingga kami percaya, Tuhan, ketika Kau datang, Tuhan, kami siap. Dan kami bersama-sama dengan Kau. Hamba juga berdoa, Tuhan, pada hari ini buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian yang sakit dipegang oleh para pendengar. Baik sakit penjol, sakit-sakit kanker maupun sakit jantung. Kepala dan kaki yang mereka pegang. Uramataka masyataka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilu-bilu darah Tuhan Yesus, penyakit mereka disembuhkan. Dan hari ini kami percaya kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari terus dukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Karena rencananya bulan Juli kita akan misi, saudaraku. Dan terus dukung kami yang ada di Kalimantan Timur. Dan Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735 004-5991 AMG Berlapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735 004-5991 AMG Berlapa Samarinda. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Dan tetap semangat. Yesus memberkati, shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kekuatan Kristus. Jika kita datang pada Tuhan dengan kelemahan-kelemahan kita, kekuatannya yang tak terbatas bisa kita miliki. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13.
1: Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kesuksesan sering sulit didefinisikan. Kita biasanya menyamakan sukses dengan ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan. Namun, jika hal-hal ini yang menjadi ukuran sukses paling akurat, kita tak akan pernah bisa menyebut Paulus sukses. Apakah ia terkenal? Ia sudah terkenal sebagai pemimpin orang Yahudi, tetapi di mata orang-orang percaya ia dikenal buruk dan dianggap perusuh kejam. Apakah ia kaya? Sebagai pembuat tenda yang canggih, ia kemungkinan besar kaya raya. Namun, ketika Yesus Kristus memanggilnya untuk mengabarkan Injil ke penjuru dunia, status finansialnya berubah drastis. Ia menjalani sisa hidupnya sebagai pengkhotbah keliling dan mencukupi kebutuhannya dalam perjalanan pekabaran Injil dengan mengandalkan keahliannya. Apakah ia berkuasa? Di mata dunia, Paulus hanyalah seorang pengajar Injil baru yang aneh dan gaduh. Ia keluar masuk penjara, sering berselisih dengan orang-orang di sekitarnya dan menanggung kesusahan yang tak bisa dijelaskan. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Saudara pendengar, dengan kekuatannya sendiri Paulus sama lemahnya dengan semua orang lain. Tetapi ia memiliki akses kepada kekuatan paling ajaib dari yang pernah dikenal dunia, Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam kelemahannya rasul itu dapat berkata, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Dan kekuatan yang sama tersedia bagi kita hari ini. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi, kita dapat mengalami sukses dengan cara Tuhan.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Siapakah yang tetap menjadi hamba hukum Taurat sekalipun ia percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu orang-orang yang menolak untuk dibentuk kembali menjadi anak-anak Tuhan. Pastilah seorang anak Bapa Surgawi mengikuti putranya sebagai seorang murid yang mengikuti jalan salib. Ia bersedia menyerahkan nyawanya dan meninggalkan hal-hal yang sangat berharga baginya. Ia pun dapat bersuka cita karena pemberian-pemberian Bapa dan karena ciptaannya. Hidup sebagai anak-anak Bapa yang sejati, bebas dari hukum Taurat dan karena kasih terikat kepada cara hidup Yesus, itulah yang membahagiakan kita serta membuka pintu bagi banyak orang untuk datang ke rumah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa.

Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumaharjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

saudara, katakan bagian terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya, kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya.

0: pujilah Tuhan.
1: Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

0: Bapa sendiri mengasihi engkau. Demikianlah kata Yesus. Yesus yang kebenaran adanya itu dan yang mengenal Bapa baik sekali. Oleh sebab itu percayalah bahwa anak dikasihi oleh Allah Bapa. Katakanlah kepada diri Anda sendiri, saya dikasihi. Maka Anda akan mengalami bahwa iman akan kasih Bapa menyembuhkan semua penyakit di dalam batin Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

0: kita demikian bingung? Mengapa kita begitu marah? Mengapa kita cemas? Dengan bersikap marah dan cemas, kita sebetulnya menghalang-halangi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita serta memberkati pekerjaan kita. Kita ingin melakukan sesuatu dengan cepat-cepat. Kehendak kita belum kita serahkan kepada Tuhan. Berhentilah sejenak. Setiap kali Anda menyadari hati Anda sedang marah atau kesal, teduhkanlah hati Anda di hadapan Tuhan. Serahkanlah kehendak Anda kepada-Nya. Percayalah kepada-Nya. Anda akan mengalami damai sejahtera Allah yang mengalir ke dalam hati Anda, dan pekerjaan Anda akan diberkati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

akan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yeremia 29 ayat 12 dan 13.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah U

17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

ada yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: direncanakan dan dipikirkannya sejak awal. Itulah jalan bagi Anda. Itulah jalan yang terbaik yang akan membawa Anda kepada tujuan yang sangat mulia. Allah Bapa menanti Anda menerima jalan itu dari tangannya. Ia menanti Anda menempuh jalan itu dengan segenap hati Anda. Maka hendaknya Anda berkata, "Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memimpin saya pada jalan yang terbaik." Ucapan syukur ini akan membuka mata Anda, sehingga Anda dapat melihat berkat-berkat Allah yang tersedia pada jalan ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

PPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan telah mengambil orang yang sangat Anda sayangi. Kebahagiaan Anda sepenuhnya Anda pusatkan kepada orang tersebut. Anda merasa tidak dapat hidup tanpa dia. Akan tetapi Tuhan menjawab Anda, "Aku telah mengambil orang yang sangat kau sayangi, supaya aku dapat memberi kepadamu pribadi yang termulia, yang teramat berharga, yaitu diriku sendiri. Aku rindu menjadi kekasihmu. Percayalah kepadaku, dan engkau akan mengalami bahwa Yesus akan memberi kepuasan dan sukacita sempurna di dalam hidupmu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

KPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Yesus Tuhanku. Kau telah mengaruniakan hari yang baru di dalam hidup ini. Bawa kami untuk lebih mendekat kepadamu, masuk dalam hadiratmu, dan menikmati mahligai kemuliaanmu Allahku. Syukur kami naikkan kepadamu, sebab engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerahmu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahanmu yang telah kau nyatakan dalam hidup kami.

0: selalu tinggal di dalam hadirat. Haleluya. Oh, terima kasih.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Inilah karya Roh Kudus di dalam kita, untuk menghasilkan di dalam kita dan melalui kita kehidupan dan pelayanan Tuhan kita, Yesus Kristus.
1: Saudara pendengar, selamat datang dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Allah sangat berkepentingan mengembangkan sifat para pengikutnya. Ia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap orang percaya, untuk memungkinkan kita mentaati instruksinya. Sesungguhnya, upaya terbaik kita untuk berubah dengan kekuatan sendiri pada akhirnya hanya akan mendatangkan kekalahan dan frustasi. Akan tetapi perubahan sejati dalam sikap dan perilaku kita dimungkinkan ketika kita sepenuhnya berserah kepada Roh Allah. Kalau tindakan Anda seringkali menyimpang dari panduan menurut Alkitab, dengarkanlah. Charles Stanley akan mengajarkan bagaimana caranya bergantung kepada Roh Kudus untuk menghasilkan sifat seperti Kristus.

Saudara pendengar, apa saja dalam kehidupan Anda sebagai orang percaya yang membedakan Anda dari orang yang belum percaya? Apa saja dalam gaya hidup Anda yang membedakan Anda dari rata-rata orang? Apakah ada sesuatu tentang Anda yang membedakan Anda? Atau apakah Anda hanya berusaha menyesuaikan diri dengan dunia? Ikut arus, melakukan apa yang dilakukan orang lain, karena Anda tidak mau dikucilkan dan ditunjuk sebagai umat Kristiani. Hal itu sangat penting bagi Allah. Dan judul pesan hari ini adalah Roh Kudus menghasilkan sifat seperti Kristus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8, jelas sekali dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya untuk berbuah sangat penting bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seandainya seseorang bertanya, apa sesungguhnya umat Kristiani itu? Definisi sederhananya seperti ini. Seorang umat Kristiani adalah seorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya dan melaluinya Roh Kudus mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus itu. Yesus Kristus telah memberi kita hidupnya dan melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus, Yesus Kristus hidup melalui kita. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 18, Yesus mengatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu, yaitu melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Salah satu perwujudan terpenting dari karya Roh Kudus adalah menciptakan, menghasilkan karakter yang seperti Kristus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri melalui setiap orang percaya. Semua kualitas sifat itu adalah buah Roh Kudus dan bukan upaya kita sendiri. Sesungguhnya, tidak seorang manusia pun di dunia ini sanggup menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatannya sendiri. Akan tetapi begitu Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, maka ia datang ke dalam kehidupan Anda melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus dan mencangkokkan Anda ibarat ranting kepada pokok anggur yang benar sehingga Anda selamanya terhubungkan dengan dia. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 38 dan 39 dikatakan, Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memutuskan hubungan kita yang percaya dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau Roh Kudus memang menghasilkan buah-buahnya itu dalam kehidupan kita, mengapa kita sering gagal?
Mengapa kita sering tidak mengasihi, tidak ada sukacita, tidak damai sejahtera, tidak sabar, tidak murah hati, tidak baik hati, tidak setia, tidak lemah lembut, tidak menguasai diri? Jawabannya adalah karena kita sering menanggapi situasi atau keadaan kita dengan sumber daya kita sendiri dan bukan sepenuhnya berserah kepada Roh Kudus.

Saudara pendengar, Allah tahu bahwa kita tidak akan pernah sanggup mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus dengan sumber daya kita sendiri. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus melalui kita. Anda mungkin mengatakan, kalau begitu kehidupan Kristiani sangat pasif. Sama sekali tidak. Kehidupan Kristiani memang merupakan karya Roh Kudus, tetapi bukan berarti kita tidak mempunyai tanggung jawab. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 2, Yesus mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Apa maksudnya? Kemungkinannya ada dua. Ranting yang tergeletak di tanah dan tidak berbuah secara benar akan dipotong. Atau, seorang percaya yang tidak berbuah sama sekali dan lebih menuruti keinginan dagingnya, sehingga menghambat atau bahkan merusak kesaksiannya sebagai orang percaya, mungkin akan dipotong atau dihilangkan perannya. Demikianlah dua kemungkinan penafsiran ayat itu. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 6, Yesus mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, demikian Yesus mengatakan. Banyak orang yang rajin ke gereja, yang tampaknya sungguh tinggal dalam pokok anggur yang benar. Mereka banyak melakukan perbuatan baik. Mereka mengaku tinggal di dalam pokok anggur yang benar, di dalam Kristus. Akan tetapi, Anda tidak melihat buahnya. Dunia yang tidak percaya berhak mengamati kehidupan kita yang percaya dan menanyakan buah roh seperti yang disebutkan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebab sebagai orang yang sungguh percaya, kita menyatu dengan Yesus Kristus, di mana tanggung jawab utama Roh Kudus adalah menghasilkan kualitas sifat yang seperti Yesus itu. Dunia yang tidak percaya berhak menanyakannya, terlepas dari seberapa fasik dan lalim pun mereka terhadap kita. Saya percaya bahwa Yesus mengacu kepada hal itu ketika mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Anda mungkin mengatakan, saya justru tidak melihat buah-buah roh itu dalam kehidupan saya. Tampaknya saya tidak damai dengan Allah, dengan diri sendiri, atau dengan siapapun juga. Saya kesulitan mengasihi diri sendiri, apalagi mengasihi orang lain. Mungkin saya tersenyum kadang-kadang, tetapi saya tidak merasakan sukacita sejati. Saya harus berupaya ekstra untuk sabar, murah hati, atau baik hati. Saya kesulitan mengendalikan emosi saya. Gaya hidup saya terpusat pada diri sendiri, dan saya tidak ingat saat kapanpun saya memohon ampun kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Juru Selamat saya. Akan tetapi saya berusaha berbuat baik. Saya percaya Anda tulus berusaha. Akan tetapi semuanya itu sia-sia sampai Anda sungguh pindah dari maut kepada hidup. Buah Roh Kudus tidak akan ada dalam kehidupan Anda. Semuanya harus dimulai dengan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Itulah titik tolaknya. Atau umpamakanlah Anda sudah percaya, tetapi buah roh dalam kehidupan Anda masih jauh daripada yang seharusnya. Anda mungkin mengatakan, ya hal itu adalah karena situasi dan keadaan saya yang sulit. Dalam hal ini, ketahuilah bahwa Allah tidak berkepentingan terhadap kenyamanan Anda, keleluasaan Anda, atau kesenangan Anda. Ia berkepentingan terhadap sifat yang seperti Kristus itu. Maka seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi camkanlah segala kesusahan, kesulitan, masa sulit adalah demi Anda sendiri dapat berbuah. Apakah tidak pantas kalau seorang pengusaha kebun anggur memotong dan membersihkan ranting-rantingnya agar berbuah? Itulah sebabnya maka Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Mengapa?
Sebab hanya ketika orang lain melihat buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita itulah mereka baru mengenal kita sebagai umat Kristiani sejati, pengikut Kristus sejati, dan memuliakan Allah. Saudara pendengar, jadi bukan hanya dengan rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin melakukan hal-hal yang religius, melainkan sepenuhnya berserah kepada Roh Kudus untuk menghasilkan buahnya, yaitu sifat yang seperti Kristus melalui kehidupan kita. Untuk itu, terkadang kita perlu dipotong atau dibersihkan melalui segala macam kesulitan dan kesusahan hidup. Coba Anda merenungkannya. Ranting yang dibiarkan cenderung ditumbuhi banyak tunas yang tidak akan menghasilkan buah, tetapi terus menghabiskan getah yang seharusnya menghasilkan buah. Hal-hal semacam itulah yang perlu dipotong dan dibersihkan, agar getahnya sungguh menghasilkan buah yang menarik dan sedap. Itulah yang dicari Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk itulah Allah membiarkan kita dipotong dan dibersihkan. Allah bukan berkepentingan terhadap apakah kita berdarah atau tidak.

Roh Kudus diambil kembali dari kehidupan kita. Hanya saja, aliran kuasanya terhambat karena kita memilih tidak taat. Dan hal itu akan tampak dari buah kita yang akan lebih seperti kismis atau anggur kering daripada anggur yang ranum. Jadi, pertama-tama kita harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Kedua, kita harus menjaga aliran kuasa Roh Kudus dan tidak memadamkan atau mendukakan dia. Yang berarti, kita harus selalu mengakui segala dosa kita dan bertobat setiap hari apabila perlu. Yang penting kita harus menjaga hati kita tetap bersih di hadapan Allah, sehingga kuasa Roh Kudus dapat mengalir bebas. Ketiga, kita harus sepenuhnya berserah kepada Roh Kudus. Itulah keseluruhan pesan dari hidup dalam Roh atau hidup oleh Roh, yaitu sepenuhnya berserah kepadanya, sepenuhnya bergantung kepadanya untuk melaksanakan apa yang tidak mungkin kita laksanakan dengan kekuatan sendiri. Sebab tidak seorang manusia pun sanggup menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatannya sendiri. Tidak seorang pun manusia sanggup menghasilkan sifat seperti Kristus. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengekspresikan sifat dan kehidupan Yesus Kristus melalui kita. Hanya Roh Kudus yang akan selalu mengarahkan kita kepada Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang menghasilkan sifat seperti Kristus melalui kita. Jadi kita harus sepenuhnya berserah. Bukan dalam arti hidup pasif, melainkan dalam arti selalu berserah kepada Roh Kudus dalam mengambil setiap keputusan. Itulah yang Yesus maksudkan dengan tinggallah di dalam aku, yang juga berarti bahwa kita harus percaya kepadanya. Kedalam situasi atau keadaan apapun Roh Kudus menuntun kita, entah kesulitan, ujian, kepedihan, atau justru sukacita yang besar, respon kita seharusnya adalah berserah dan percaya. Membiarkan Roh Kudus mengekspresikan respon Yesus Kristus sendiri melalui kita. Contoh, seseorang marah kepada Anda, padahal Anda tahu Anda tidak bersalah. Akan tetapi orang ini mempermalukan Anda di hadapan orang lain. Lalu bagaimana? Dengan iman, katakan saja, "Ya Tuhan Yesus, silakan mengekspresikan responmu melalui saya." Maka kuasa Roh Kudus dalam diri Anda akan menghasilkan buahnya. Anda akan tetap damai sejahtera. Bukan karena Anda sudah menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya, melainkan karena Anda telah memilih berserah dan percaya kepada Roh Kudus untuk berkarya melalui Anda, yaitu mengekspresikan respon dan kehidupan Yesus Kristus melalui Anda. Maka setelah orang itu selesai marah kepada Anda, Roh Kudus akan mengasihinya melalui Anda. Sebab orang itu tidak tahu apa yang ia perbuat. Saudara pendengar, selain itu, sukacita Anda pun tidak akan terpengaruh oleh bagaimana orang memperlakukan Anda. Sukacita Anda akan sepenuhnya bergantung pada siapa Anda di dalam Kristus. Damai sejahtera Anda tidak akan tergantung pada keadaan Anda. Melainkan seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka Anda akan menanggapi dengan baik hati, dengan kerendahan hati. Anda dapat membalas kejahatan dengan kebaikan. Anda akan menguasai diri dan tetap setia melaksanakan panggilan Anda sebagai anak Allah. Sampai orang yang marah kepada Anda akan heran. Itulah yang tidak pernah dapat dipahami oleh dunia, yaitu kasih yang tulus, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Mereka tidak tahu harus bagaimana terhadap kasih yang seperti itu. Sebab Roh Kudus sanggup menanggung, sabar melalui Anda. Anda tidak akan pernah mengetahuinya sampai Anda mencobanya, yaitu sepenuhnya berserah dan percaya pada Roh Kudus. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23.

0: tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup melaksanakan apa yang tidak sanggup Anda laksanakan dengan kekuatan sendiri. Jadi coba Anda merenungkannya. Dapatkah orang menunjuk Anda dan mengatakan dia itu umat Kristiani tanpa ragu-ragu? Daripada terhadap segala yang Anda lakukan, Yesus lebih berkepentingan terhadap kelancaran Roh Kudus mengekspresikan segala kualitas sifat Juruselamat kita melalui kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang Yesus cari dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan begitu Yesus menemukan hal itu dalam kehidupan Anda, maka segalanya yang lain Anda serahkan saja kepadanya. Jadi kembali lagi, dapatkah orang menunjuk Anda dan mengatakan dia itu umat Kristiani sejati? Kalau tidak, Anda perlu mengakui dan bertobat dari segala yang Roh Kudus munculkan dalam kesadaran Anda yang selama ini menghambat aliran kuasanya dalam kehidupan Anda. Maka kuasa Roh Kudus akan menghasilkan buah-buahnya yang demikian menarik dan sedap sehingga mendorong orang lain untuk mengenal Yesus Kristus.
1: Saudara pendengar, dapatkah orang yang belum percaya melihat Yesus melalui Anda? Pastikan Anda membiarkan Roh Kudus mengembangkan sifat seperti Kristus dalam diri Anda. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley mengingatkan kita bahwa sebuah roh bukanlah hasil upaya ekstra kita, melainkan hasil dari kehidupan yang sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat telah menemukan kebebasan gemilang dari dosa. Namun janganlah kebebasan itu disalahgunakan sebagai izin untuk berbuat dosa. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita telah dibebaskan dari hukuman dosa untuk menghasilkan buah rohani sejati dalam kehidupan kita. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas pengasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministries.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa kirimkan respon Anda melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda, atau melalui surat ke PO Box 489 TNG 15001, PO Box 489 TNG 15001. Juga Anda dapat mengirimkan respon melalui alamat email redaksi@sentuhanhati.com. Bagi Anda yang memberikan respon, akan kami berikan buklet sebagai tanda terima kasih. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di program-program kami selanjutnya.

0: adalah suatu program untuk membuka mata hati kita melihat utusan Injil yang pergi menjalankan amanat agung Tuhan. Program Jendela Hati mengajak kita peduli pada mereka yang pergi, meninggalkan keluarga, bahkan rela berkekurangan, luka, sakit, hancur, dan tak jarang ada yang rela mati demi Injilnya. Jangan biarkan mereka terhempas dalam kemiskinan, berselimut dinginnya malam, dan tergeletak tak berdaya saat sakit. Satukan sumber daya misi, sokong dan dukung agar mereka tetap sehat, tangguh, dan efektif melayani Tuhan.
1: Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Robin Simanjuntak. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan perjalanan hidup hamba-hambanya bekerja di ladang Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang tersesat dengan mengorbankan kesenangan, kemewahan, keglamoran kota besar, masuk ke desa-desa, bahkan ke pelosok terpencil untuk orang-orang marginal, bahkan orang-orang yang terabaikan. Mereka hidup berkekurangan hingga titik paling bawah, bahkan minus. Kita dapat mendukung narasi perjalanan hidup mereka melalui doa, dana, dan daya. Pada episode kali ini, kita akan mendengar kesaksian dari Evangelis Deborah STH. Shalom Bapak Ibu, pimpinan Yaski sekalian. Saya Evangelis Deborah STH, melayani di Hulu, Kalimantan Barat. Saya melayani di Gereja Sidang Pentakosta di Indonesia, GSPDI, di suatu daerah yang terpencil di perbatasan Kalimantan Tengah. Jemaat yang saya layani, secara iman mereka bertumbuh. Namun tingkat ekonomi mereka pada umumnya sangat rendah. Penyebab utamanya adalah karena mereka belum pandai mengelola lahan pertanian. Masyarakat di sini masih mengandalkan cara bercocok tanam secara tradisional, sehingga hasilnya kurang maksimal. Faktor penyebab lain adalah karena jemaat yang saya layani, yakni orang-orang Dayak pada umumnya, sangat mudah menerima bujuk rayu orang-orang lain untuk menjual tanahnya ke perusahaan kelapa sawit yang ada di daerah sini, sehingga mereka tidak dapat lagi bercocok tanam dan menerima hasilnya karena mereka sekarang menjadi pekerja dari perusahaan kelapa sawit tersebut. Kedua hal inilah yang membuat jemaat yang saya layani berada di garis kemiskinan. Ini tentu berdampak pada pemberian mereka untuk mendukung hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala di gerejanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan keinginan saya untuk membuka usaha ternak babi. Mohonlah kiranya Bapak Ibu sekalian dapat memberikan bantuan modal usaha dalam saya memulainya. Kelak, kalau usaha ini berjalan dengan lancar, saya rindu untuk membantu para hamba Tuhan yang lain yang mengalami kesusahan agar dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi mereka. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan menolong hidup kita sekalian. Amin. kesaksian berikutnya adalah dari Evangelis Erlina. Perkenalkan, saya adalah Evangelis Erlina yang melayani di Numpang, Hulu, Kalimantan Barat. Saya sudah 8 tahun melayani sebagai penginjil keliling, masuk keluar kampung, dari kampung yang satu ke kampung yang lain, menginjili, menasehati, mengajak, dan mengarahkan orang-orang di daerah saya agar percaya kepada Yesus Kristus. Melalui ibadah yang saya lakukan di sana, saya juga melakukan pelayanan pelepasan terhadap ikatan-ikatan kuasa kegelapan dan penghulu udara, roh-roh jahat yang menguasai orang-orang yang tinggal di daerah tempat saya melayani. Tidak jarang saya harus berhadapan dengan orang-orang jahat yang memakai kuasa-kuasa kegelapan dan memakai uang mereka untuk mempengaruhi orang Dayak agar masuk ke agama yang lain. Saya sangat rindu mereka, orang-orang yang saya layani, boleh percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Selain itu, saudara-saudara sekalian, saya juga harus mengalami kesulitan di dalam hal keuangan oleh karena kebutuhan sehari-hari yang harus saya penuhi, kesehatan, pendidikan anak, dan berbagai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang sembari saya melayani, demikian juga saya harus mencari kebutuhan hidup lainnya. Mohon kiranya saya dapat dibantu. Saya ingin melakukan budidaya ikan bawal untuk menunjang pelayanan saya ke depan. Terima kasih untuk respon dan kesediaan saudara-saudara seiman yang dapat membantu saya mengatasi masalah ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Amin. Demikianlah kisah hidup para hamba Tuhan yang melayani di tempat yang sulit, terpelosok, terpencil, dan mengalami kemiskinan hidup. Untuk keluar dari keadaan tersebut, kita dapat menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Itulah ajaran kitab suci. Para hamba Tuhan yang diberkati akan mampu memberkati serta menolong jemaatnya untuk lebih sejahtera. Pelayan Tuhan yang sejahtera akan mengangkat ekonomi jemaat lebih sejahtera. Untuk itu, saudara yang terkasih, Anda dapat mendukung mereka melalui Yaski.
0: Yaski telah banyak memberi bantuan kepada para hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Di nomor 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: kemarin doa Anda dikabulkan oleh Tuhan? Atau Anda mengalami pertolongannya dalam kesulitan-kesulitan Anda? Mungkin kemarin, tatkala hati Anda sangat sedih, Anda dihibur oleh Tuhan, sehingga Anda pun yakin bahwa Ia tidak membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Apakah Anda tidak percaya bahwa Allah yang kemarin itu sama dengan Allah pada hari ini? Percayalah, jika Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, maka Allah Bapa itu pun tetap sama kekal selama-lamanya. Ia akan memelihara Anda pada hari ini juga. Ia tak akan membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Hari ini pun tidak. Ia akan menolong Anda mengatasi pencobaan ini. Peganglah janji Tuhan dengan teguh.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: tidak sukar bagi Anda untuk percaya bahwa Allah Bapa akan menolong Anda dalam semua persoalan pribadi. Anda merasa cemas karena tidak dapat membayangkan bagaimana bila kita semua harus mengalami masa-masa kesusahan. Tetapi Anda harus yakin bahwa pertolongannya akan sebanding dengan besarnya kesusahan. Saat-saat kebutuhan, kengerian, dan penghancuran senantiasa adalah kesempatan-kesempatan yang istimewa bagi Allah untuk membuktikan kuasanya yang agung. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga seorang anak. Kapan seorang anak mulai memiliki jiwa, bagian kekal dari diri manusia? Ini adalah pertanyaan yang sudah diperdebatkan orang selama berabad-abad. Untuk mulai membahasnya, mari kita kembali ke penciptaan Adam. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga pemikiran awalnya adalah mungkin seorang anak menerima jiwanya saat menghirup nafas pertamanya. Namun, saya sendiri yakin bahwa jiwa itu diterima jauh sebelum saat itu. Mari kita kembali ke saat Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tentunya mulai dari saat janin terbentuk, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini argumen yang kuat bahwa bayi menerima jiwanya begitu ia terbentuk. Pada momen pembuahan, kode genetik seorang anak ditetapkan ketika 23 kromosom dari masing-masing orang tua bergabung. Di situ ditentukan semua karakteristik dirinya, dari penampilan hingga kemampuan pribadinya. Coba pikirkan, setiap anak memiliki kewibawaan untuk menjadi pribadi yang unik. Ketika Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Maksudnya adalah, kita harus mendidik setiap anak menurut jalan yang diinginkan Allah baginya, sesuai kapasitas, kemampuan, talentanya, dan selalu dalam jalan yang menuju kepada Allah sendiri. Waktu Yesus ada di bumi, murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepadanya karena mengira anak-anak itu mengganggu pelayanannya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kitab Markus pasal 10 ayat 14. Lalu sebagai bukti akan pentingnya mereka, Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Menurut saya, kita tidak bisa bersikap dogmatis tentang kapan seorang anak mulai memiliki jiwa. Namun kita pastinya dapat bersikap dogmatis bahwa setiap anak itu unik dan penting. Semoga Dia membantu kita membesarkan anak-anak kita dengan cara yang menghormati karunia kehidupan yang telah Dia berikan kepada kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Gaya Hidup Kerajaan. Saudara pendengar, ada seorang anak yang tinggal di sebuah hutan belantara. Ia hidup dalam komunitas binatang-binatang dan pohon-pohon di hutan tersebut. Maka ia hanya mengenal bagaimana bergaya hidup sebagai seorang penghuni hutan. Pada suatu kali beberapa orang pemburu dari kota datang untuk berburu di hutan karena ingin makan daging rusa. Ketika sedang berburu rusa, mereka menemukan anak tersebut yang tinggal sendirian di hutan. Mereka membawanya ke kota dan mengajarkan cara hidup orang kota kepadanya. Selang beberapa waktu lamanya hidup di kota, ia berhasil belajar dengan baik dan dapat menyesuaikan diri. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, akhirnya ia berhasil dan bergaya hidup seperti orang kota dan meninggalkan gaya hidup sebagai orang yang tinggal di hutan rimba. Hal yang sama juga terjadi pada kita sebagai orang percaya. Ketika kita menerima Yesus, kita pun harus belajar untuk hidup dalam gaya hidup Allah. Bagaimana caranya untuk hidup dalam gaya hidup Allah? Kita dapat melihatnya melalui terang firman Allah, agar kita belajar menjalaninya. Saudara pendengar, untuk mengubah suatu kebiasaan dan gaya hidup itu memang tidak mudah. Apalagi suatu gaya hidup sudah kita jalani selama bertahun-tahun. Yang paling utama untuk mengubah itu adalah kita harus keluar dari tempat di mana kita mempraktikkan gaya hidup tersebut. Apabila Anda sudah menerima Kristus dan ingin mengubah gaya hidup Anda, maka langkah yang paling bijaksana adalah keluar dari gaya hidup itu dan masuk ke dalam gaya hidup yang baru. Komitmen saja tidak cukup, sebab tidak ada kekuatan real yang bisa menolong Anda untuk meninggalkan gaya hidup yang lama. Dan sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, Anda harus belajar untuk melakukan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup kerajaan. Gaya hidup ini kita terima sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Memang membutuhkan perjuangan yang gigih sejak kita memutuskan untuk mengubahnya, keluar dari gaya hidup yang lama, lalu masuk dalam gaya hidup yang baru. Selama Anda terus tinggal dalam gaya hidup itu, maka itu akan membentuk kebiasaan Anda. Lama-kelamaan Anda pasti tahu ada banyak hal yang berubah ketika Anda terus melekat kepada Kristus. Tidak ada orang yang bisa hidup di dalam dua area secara bersamaan sekaligus, melakukan gaya hidup Allah atau tidak sama sekali.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

bagiku selain engkau. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menghindari ketidaksetiaan? Perselingkuhan. Hal ini menyelinap pada mereka berdua. Sang istri berkata, ia tidak mengerti bahwa hal ini dapat terjadi kepada mereka. Sang suami berkata, ia tidak tahu bagaimana ia sampai mendapati dirinya berada dalam situasi ini. Namun, godaan itu datang, dan sang suami menyerah kepadanya. Setelah itu, keduanya bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana hal ini dapat terjadi kepada kita? Sesungguhnya, ketika Anda melihat ke belakang, maka tanda-tanda peringatan sudah ada. Namun keduanya berpikir, kita memiliki pernikahan yang baik. Hal itu tidak akan pernah terjadi kepada kita. Namun kemudian hal itu terjadi. Oke, dapatkah kita semua belajar dari pengalaman mereka? Apa saja tanda-tanda peringatannya? Pertama, waktu kebersamaan mereka berkurang secara drastis. Jadwal kerja yang bentrok menuntun pada jadwal tidur yang berbeda. Aktivitas-aktivitas di luar rumah menuntun mereka ke arah yang berlawanan. Kemudian, ada tekanan yang semakin meningkat dalam kehidupan mereka. Masalah kesehatan, masalah keuangan yang radikal, masalah-masalah besar dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, saya yakin Anda sedang berpikir, Anda sedang menggambarkan kehidupan kami. Bukankah setiap orang memiliki masalah-masalah ini? Ya, kebanyakan pasangan memang mengalaminya. Namun, ada satu tanda peringatan yang mereka tidak lihat, dan itu adalah sikap acuh mereka terhadap semua tanda-tanda peringatan ini. Sikap acuh adalah rutinitas yang nampak tidak berbahaya, namun menyebabkan dampak yang begitu besar. Dan akhirnya, perselingkuhan itu terjadi. Suatu pernikahan bisa menahan hampir semua tekanan, bila sang pasangan menetapkan hati untuk membiarkan tekanan itu mendekatkan mereka satu sama lain dan bukan membiarkannya memisahkan keduanya. Ketika dua orang mulai menjalani hidup yang berbeda di bawah atap yang sama, lampu peringatan dan sirene akan berbunyi. Alkitab memakai satu ungkapan untuk menggambarkan hubungan pernikahan yang saya sukai. Ungkapan itu adalah kembali hidup bersama-sama. Anda akan mendapatinya dalam 1 Korintus pasal 7. Kembali hidup bersama-sama dalam pernikahan dimaksudkan lebih dari sekedar suatu tindakan fisik. Ungkapan itu melambangkan hubungan itu sendiri. Dalam pernikahan Anda, apapun masalah yang Anda hadapi, hadapilah secara bersama. Berdoalah bersama. Diskusikan bersama. Anda berdua dapat menemukan solusi dari Tuhan dan menghindari jebakan ketidaksetiaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang, kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu masalah, dan ada orang-orang tertentu yang sangat cepat memahaminya. Ada kalanya menurut ukuran kita suatu masalah dapat diselesaikan hanya dengan beberapa menit saja. Tetapi bagi orang lain belum tentu. Ia butuh waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan sebelum sampai pada kesempurnaan, namun pada akhirnya hasil yang didapat tetap dapat dirasakan. Dalam hidup ini, tidak seorang pun sempurna pada bingkai kemampuannya. Karena di antara kita memang tidak sama dan serupa. Kita dilahirkan berbeda, hidup di lingkungan berbeda, pada kondisi yang berbeda dan segala hal yang berbeda. Yang mesti diingat adalah bahwa setiap orang memiliki kesamaan keinginan dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan. Betapapun itu harus dipergilirkan. Karenanya, percuma saja memperdebatkan suatu ketidaksamaan, perbedaan, dan ketidakcocokan dengan orang lain, karena kita tidak akan mendapat titik temu. Belajarlah untuk menghargai perbedaan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Jangan Biarkan Tembok Pemisah di Antara Kalian. 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Seorang penulis yang tidak dikenal menuliskan kata-kata yang menyentuh ini. Foto pernikahan mereka mengejek mereka dari meja. Dua orang yang tidak lagi memiliki kesatuan hati. Mereka hidup dengan penghalang yang begitu tebal di antara mereka, sehingga baik untaian kata-kata maupun kelembutan sentuhan tidak dapat menghancurkannya. Di suatu tempat, antara anak sulung dan putri bungsu, mereka kehilangan satu sama lain. Selama bertahun-tahun, masing-masing perlahan mengurai bola benang kusut yang disebut diri, dan saat mereka menarik simpul-simpul yang kusut, masing-masing menyembunyikan pencariannya dari yang lain. Terkadang dia menangis di malam hari dan memohon kegelapan yang berbisik untuk memberitahunya siapa dia. Dia berbaring di sampingnya, mendengkur seperti beruang yang berhibernasi, tidak menyadari musim dinginnya. Dia mengambil kursus seni modern, mencoba menemukan dirinya dalam warna-warna yang terciprat di atas kanvas, mengeluh kepada wanita lain tentang pria yang tidak peka. Dia naik ke sebuah makam yang disebut kantor, membungkus pikirannya dalam kain kafan dari figur-figur kertas dan mengubur dirinya di antara para pelanggan. Perlahan, dinding di antara mereka muncul, disemen oleh adukan ketidakpedulian. Suatu hari, saat mereka saling mengulurkan tangan, mereka menemukan penghalang yang tidak dapat mereka tembus. Dan karena merasa takut dengan dinginnya batu, masing-masing menjauh dari orang asing di sisi yang lain. Karena ketika cinta mati, itu tidak terjadi dalam momen pertempuran yang penuh amarah. Tidak ketika tubuh yang berapi-api kehilangan panasnya. Cinta itu terengah-engah, kelelahan, dan mati di dasar dinding yang tidak dapat dipanjatnya. Jadi, kata untuk hari ini adalah, jangan biarkan dinding terbentuk di antara kalian.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 43. Janganlah mencintai dunia. Firman Tuhan dari Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, manusia hanya memiliki satu hati. Cinta yang tepat harusnya hanya berfokus pada satu hal saja. Hati yang bercabang adalah hati yang tidak suci. Hati yang tidak suci adalah dosa di hadapan Allah. Hati yang bercabang juga adalah cinta yang tidak fokus dan tepat. Sebenarnya, hati yang mencintai banyak hal adalah hati yang tidak mencintai apa-apa dan tidak komitmen pada apapun. Tuhan mengaruniakan satu hati saja kepada setiap orang, supaya manusia hanya mencintai Dia. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Jika cinta yang utama dan terutama bukan mencintai Tuhan, maka cinta itu akan dialihkan pada objek yang lain. Jadi, kita hanya memiliki dua pilihan kasih saja, yaitu mencintai Tuhan atau mencintai dunia. Jika seseorang mencintai Tuhan, ia tidak mencintai dunia. Barang siapa gagal mencintai Allah, mereka berhasil mencintai dunia. Cinta tidak pernah bersifat netral. Tatkala kita mencintai dunia ini, cinta Tuhan tidak ada dalam hati. Demikian pula sebaliknya. Bagaimana kita mengetahui apakah kita mencintai Tuhan atau dunia? Segala sesuatu di dunia ini terdiri dari tiga hal: keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Keinginan mata tidak sama dengan memiliki harta. Keinginan mata adalah sikap hati terhadap harta. Ini adalah sikap hati yang salah mengidentifikasikan jati diri dengan kepemilikan harta. Jati diri disembunyikan di balik harta. Harta benda diutamakan dalam hidup, bukan kesucian dan keagungan hati. Hati yang demikian tidak puas terhadap harta. Harta hanya dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Hati juga tertutup bagi sesama dan tidak memiliki belas kasih kepada sesama. Keinginan mata adalah cinta yang berlebihan pada objek yang salah, yaitu diri sendiri dan harta. Berikutnya, keinginan daging. Keinginan daging yaitu segala keinginan yang berlawanan dengan firman Allah. Keinginan yang tidak suci, memalukan, cemar, terkutuk, dan tidak terpuji. Keinginan daging tidak berada di dalam kebenaran Allah. Firman Tuhan menegaskan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma pasal 8 ayat 7 dan 8. Yang terakhir, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup adalah kesombongan diri dan sikap menganggap diri selalu benar. Keangkuhan menganggap diri mampu dalam segala hal, padahal kita lemah dan tidak sempurna. Keangkuhan diri bermegah atas pencapaian diri, kepemilikan atas harta, dan kemampuan diri. Jika cinta dunia menguasai hati, maka cinta Bapa tidak berdiam dalam jiwa. Kristus telah mati bagi kita dan kita telah mati bagi keinginan dunia. Salib adalah kegenapan mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Buanglah keinginan dunia ini, maka kita akan belajar hidup suci di hadapan Allah. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, sebutkanlah ciri-ciri cinta dunia dan segala isinya. Kedua, berikan alasan mengapa cinta dunia berarti tidak cinta pada Allah. Tiga, mari evaluasi diri. Apakah Anda lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai dunia? Keempat, bagaimanakah orang percaya belajar mencintai Allah? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepuluh hal yang aku sukai tentangmu. Saat ulang tahun atau Natal hampir tiba, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang Anda harus berikan kepada orang yang spesial dalam hidup Anda yang nampaknya telah memiliki segala sesuatu? Teman saya, Angie Wright, memiliki ide yang mungkin dapat menjadi jawaban Anda. Suatu hadiah yang Anda buat sendiri. Bisa jadi suatu album atau buku tempel, atau bahkan satu kartu yang berjudul 10 hal yang aku sukai tentangmu. Sekalipun kado ini tidak akan membuat Anda mengeluarkan uang banyak, namun kado ini membutuhkan waktu untuk merenung selagi Anda mengingat kembali kenangan dari hubungan Anda dan memiliki hanya 10 hal yang spesial bagi Anda tentang orang tersebut. Kado indah 10 hal yang aku sukai tentangmu ini dapat diberikan kepada anak laki-laki Anda yang berusia 8 tahun ataupun nenek Anda yang berusia 90 tahun. Kado ini cocok untuk segala usia dan ukuran. Anda dapat merasa yakin bahwa kado ini akan menjadi penyemangat selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian. Bahkan mungkin menjadi hal berharga seumur hidup mereka. Tentu saja, bila Anda memasukkan satu gambar untuk setiap 10 hal ini, kado Anda akan jauh lebih indah. Memang aneh, namun kita menganggap mereka yang kita kasihi sudah terlebih dahulu mengetahui kekuatan mereka. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Terkadang, mereka yang dekat dengan kita bergumul di area-area tertentu dan tidak menyadari betapa mereka telah berhasil menaklukkan kesulitan-kesulitan mereka. Bukannya merugikan, area-area dalam kehidupan mereka tersebut justru malah menjadi berkat sekarang, dan mereka memerlukan Anda untuk memberitahu mereka. Alkitab berkata, "Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 11. Tak seorang pun dari kita yang tidak akan mendapatkan manfaat dari kata-kata penyemangat semacam ini. Dan itulah mengapa kado ini sungguh spesial. Lagi pula, kata Angie, kelebihan lainnya adalah bahwa kapanpun orang tersebut menyakiti Anda atau membutuhkan pengampunan Anda, di mana pada akhirnya akan terjadi pada setiap hubungan, bila Anda mengingat kembali ke 10 hal yang Anda sukai tentang mereka ini, maka Anda akan mendapati bahwa amarah Anda akan mereda. Berkati orang yang spesial dalam hidup Anda dengan suatu kado yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: pada masa kesusahan besar, hanya orang yang berada dalam perlindungan Allah lah yang benar-benar aman. Barang siapa yang di tengah-tengah segala kesulitannya dapat berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, maka orang itu akan mengalami kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya, sama seperti yang dipercayainya selama bertahun-tahun itu. Karenanya, biarlah kita mempergunakan waktu yang masih ada pada kita dan membiasakan diri untuk hidup dalam perlindungan kehadirannya. Maka kita akan diberi kemurahan untuk selalu hidup dalam perlindungan Tuhan pada masa-masa kesukaran.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menantikan Tuhan. Mempercayai waktu Tuhan selalu merupakan pilihan bijaksana. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 27 ayat 13 dan 14.
1: Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, budaya kita adalah budaya instan. Gerak cepat tidak selalu buruk, tetapi kita harus berhati-hati agar tidak terlalu terpancang pada pemenuhan segera sampai kita tidak menantikan waktu Tuhan. Di Kejadian pasal 15 ayat 4 dan 5, setelah Abraham mengungkapkan kekecewaannya karena ia dan Sarah tidak juga memiliki anak, Tuhan menyatakan bahwa pasutri itu akan memiliki seorang anak laki-laki dan keturunannya akan sangat tak terhitung banyaknya. Abraham mempercayai Tuhan, tetapi pada akhirnya ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, dengan membangun keluarga melalui hamba Sarah. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4. Abraham kemungkinan membenarkan keputusannya dengan berpikir bahwa Tuhan ingin ia punya anak, dan karena tampaknya mustahil dengan cara lain, maka caranya ini pastilah yang Tuhan mau ia lakukan. Padahal itu tidak benar. Abraham harus menghadapi berbagai konsekuensi dari tindakannya, termasuk kecemburuan dan pertikaian antara Sarah dan Hagar. Masalah-masalah ini kemudian menimbulkan kesusahan lebih lanjut, baik untuk jangka pendek maupun di sepanjang sejarah. Tetapi Tuhan itu setia. 14 tahun kemudian, Sarah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Saudara pendengar, seperti Abraham, Anda mungkin mempercayai janji-janji Tuhan, tetapi Anda lebih suka menerima hasil yang cepat. Atau Anda benar-benar ingin segala sesuatu dilakukan dengan cara Anda. Mintalah Bapa memimpin Anda, dan nantikanlah Dia. Jalannya mungkin tidak seperti yang Anda pikir Anda inginkan, tetapi jalan itu selalu yang terbaik.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwainong, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Pembahasan tentang kehendak Allah selalu adalah pembahasan yang sangat menarik. Kenapa saya katakan bahwa pembahasan tentang kehendak Allah adalah pembahasan yang sangat menarik? Karena secara jujur kita akui bahwa setiap kita ingin sekali mengerti kehendak Allah. Karena saya percaya kalau kita tahu saja kehendak Allah, maka kita akan selalu berjalan dalam kehendak Allah. Ada banyak orang yang berkata begini, aduh kalau saja Tuhan tuh bisa ngomong gitu, ngomong kasih tahu deh gitu sama saya apa sebetulnya kehendaknya, saya pasti akan jalanin. Cuman kadang-kadang saya susah gitu untuk ngerti kehendak Allah. Banyak orang ingin sekali ngerti kehendak Allah, tetapi menurutnya kehendak Allah itu sulit. Makanya tidak sedikit zaman sekarang orang yang senang datang ke orang-orang yang disebut dalam tanda petik nabi-nabi modern, yang kita bisa tanya kepada, lalu dia sampaikan ini kehendak Tuhan, lalu dia mulai ngomong, does the say the Lord to me, ya kan, wah ini loh yang Tuhan ngomong sama saya gitu, demikianlah firman Tuhan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kemudian ternyata nabi-nabi itu hanya nabi-nabi palsu yang ngomong mengatasnamakan Tuhan, sementara Tuhan tidak pernah berbicara apa-apa. Itu sebabnya di akhir zaman ini banyak orang dapat disesatkan. Belum lagi orang yang bilang, oh kalau mau dengar suara Tuhan mesti bayar dulu sekian juta, nanti baru saya sampaikan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu tidak murah, suara Tuhan itu bukan gampangan, suara Tuhan itu suara yang mahal, suara Tuhan itu suara yang berkualitas. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mulai diputar balikanlah firman Tuhan demi kepentingannya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah memakai orang sebagai nujum-nujum modern di mana orang duduk lalu kita bertanya dan dia menjelaskan suara Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah tetap berbicara melalui firman-Nya. Alkitab berkata di zaman dulu Allah berbicara melalui nabi-nabinya, tetapi sekarang dia berbicara melalui Roh Kudus. Roh Kudus berbicara melalui firman. Allah masih memakai nabi-nabinya, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak lagi untuk berbicara pribadi ke pribadi, tetapi Allah berbicara kepada nabi-nabinya sebagai bentuk visi yang besar kepada gereja, kepada bangsa, kepada negara. Allah mengutus nabi-nabinya, tetapi untuk pribadi demi pribadi, Allah sekarang kembali berbicara melalui firman-Nya, back to the Bible. Dan waktu kita mau ngerti kehendak Allah, kita punya hati yang harus bersih untuk senantiasa mendengar suara Roh Kudus. Kita mesti hidup dalam firman Tuhan, kita berjalan dalam kekudusan, kita akan memahami kehendak Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang kehendak Allah. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara dapat mengirimkan surat, dapat mengirimkan email saudara dan menyampaikan kesaksian-kesaksian, karena kita sudah terima banyak-banyak kesaksian yang sungguh menjadi kekuatan buat kita di dalam Kristus. Dan saudara-saudara, kita percaya bahwa untuk dapat melayani saudara, bagi saya adalah sukacita tersendiri. Ini anugerah yang luar biasa, karena banyak-banyak saudara menerima kekuatan iman melalui program ini. Dan saya percaya selama kita gali firman Tuhan, selama kita hidup dalam firman Tuhan, selalu kita melihat kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kesempatan saudara untuk ambil Alkitab saudara, dibuka dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan demikian, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akaya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saya tertarik kalimat ini, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Kalimat ini menarik. Dalam salamnya Paulus tekankan tentang satu kata yang penting di sini, yaitu tentang kehendak Allah. Dengan lain kata, Paulus mau tekankan bahwa kalau saya menjadi rasul bukan karena kemauanku sendiri. Aku tadinya orang-orang yang tidak mengerti, aku orang yang tadinya tidak memahami jalan Tuhan. Tetapi oleh karena kehendaknya, aku dipanggilnya, dipersiapkannya, diperlengkapinya, dijadikannya rasul. Dan kalau hari ini aku menjadi rasul, tidak ada yang perlu kubanggakan, semata-mata hanya karena kehendaknya. Nah, dari sini kita bisa belajar beberapa perkara penting tentang kehendak Allah. Yang pertama, kehendak Allah tidak memerlukan persetujuan manusia. Saya ulangi sekali lagi, kehendak Allah tidak memerlukan persetujuan manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak bertanya kepada Paulus terlebih dahulu, apakah engkau setuju untuk menjadi rasul? Karena kehendak Allah tidak membutuhkan persetujuan manusia. Itu sebabnya tidak selamanya kehendak Tuhan harus yang menyenangkan. Ada orang-orang yang beranggapan begini, kalau yang menyenangkan itu pasti kehendak Tuhan, tetapi yang tidak menyenangkan itu pasti bukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau beritahu itu pandangan yang keliru. Kenapa? Karena kehendak Tuhan seringkali juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Awalnya, ini harus sudah penting, awalnya tidak menyenangkan, tapi kehendak Tuhan ujungnya pasti kemenangan. Nah, ini bedanya antara kehendak Tuhan dengan kehendak manusia. Makanya Alkitab bilang tegas, jalanmu bukanlah jalanku, rancanganku bukanlah rancanganmu. Kenapa? Karena manusia sekarangnya mau senang, ujungnya lihat aja nanti. Tapi Tuhan ujungnya itu menyenangkan, tapi sekarangnya mungkin melewati badai. Tetapi kehendak Tuhan tidak memerlukan persetujuan manusia, hanya memerlukan keberanian untuk berkata, ya Tuhan, saya mau berjalan dalam kehendak-Mu. Jadi ingat ya, yang pertama, kehendak Allah tidak memerlukan persetujuan manusia. Yang kedua, pelajaran yang saya tangkap dari ayat bacaan ini, bahwa kehendak Allah tidak dapat dihambat oleh siapapun. Paulus boleh saja menjadi orang yang keras, waktu itu namanya Saulus. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia menganiaya gereja Tuhan. Bahkan sekarang, dia berangkat ke Damsyik dengan satu surat kuasa dari imam-imam kepala untuk dia dapat menghambat, menyerang, bahkan membunuh orang-orang percaya. Dia dapat membakar gereja, menghancurkan rumah-rumah ibadat pada zaman itu. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kehendak Allah tidak dapat dihambat oleh siapapun. Ketika waktu Tuhan terjadi dalam hidupnya, dia harus taat, tunduk, dan akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya selalu saya bilang, kita gak pernah perlu panik, kita gak pernah perlu kecewa, Tuhan kapan dia bertobat, Tuhan kapan suami saya bertobat. Loh, kehendak Allah tidak dapat dihambat oleh siapapun kok, tepat di waktu Tuhan akan terjadi. Tugas kita hanya hidup dalam kasih, tetap tabah, tetap setia, tetap tekun, dan kita lihat kemenangan itu. Yang ketiga saya pelajari, bahwa kehendak Allah itu jelas dan terarah. Makanya dikatakan di sini, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, jelas dan terarah. Bukan sekedar melayani lalu gimana ya? No, enggak. Paulus ngerti panggilannya bukan sekedar hamba Tuhan. Panggilannya bahkan bukan sekedar gembala sidang. Panggilannya jelas sebagai rasul Yesus Kristus. Jadi Alkitab sudah tegaskan bahwa Allah bukanlah Allah yang menciptakan kebingungan. God is not the author of confusion. Allah itu bukan Allah yang menciptakan kebingungan. Allah kita itu adalah Allah yang jelas dan terarah. Jadi yang pertama, kehendak Allah tidak memerlukan persetujuan manusia. Yang kedua, kehendak Allah tidak dapat dihambat oleh siapapun. Dan kehendak Allah itu jelas dan terarah. Kehendak Allah tidak pernah membawa kita kepada kebingungan. Asal saja kita mau setia, asal kita mau hidup dalam firman. Persoalannya kita gak mau hidup dalam firman, makanya kita bingung. Persoalannya kita gak mau hidup dalam kekudusan. Persoalannya hati kita gak bersih. Itu yang membuat kita bingung. Karena untuk memahami kehendak Allah ada tiga hal yang penting. Yang pertama, hati kita harus bersih. Yang kedua, hidup kita harus sesuai dengan firman. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa berjalan dalam kekudusan. Dan waktu tiga ini kita pegang dalam hidup kita, maka otomatis jalan kita adalah jalan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita akan tetap berada dalam kehendak Tuhan. Jadi ingat ya, yang pertama, kehendak Allah tidak memerlukan persetujuan manusia. Yang kedua, kehendak Allah tidak dapat dihambat oleh siapapun. Yang ketiga, kehendak Allah itu jelas dan terarah. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, bahwa kehendak Allah itu harus dijalani dalam ketaatan. Nah, ini yang penting. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehendak Allah meskipun jelas dan terarah, kehendak Allah meskipun pasti, tetapi kitanya harus taat. Kehendak Allah tidak pernah akan memaksa siapapun. Ini yang harus saudara mengerti. Ada banyak orang yang berkata, ya kalau Allah mengendaki juga Allah akan memaksa saya. Tidak. Kehendak Allah tidak pernah memaksa. Ada banyak orang yang bilang ini, ya saya mungkin belum kehendak Allah, kali saya berhenti merokok, buktinya sampai sekarang saya masih kepengen merokok. Loh, butuh ada ketaatan, butuh ada perjuangan. Terus saya berkata, tidak. Dan Roh Kudus akan menguatkan kita. Tapi kehendak Allah tidak pernah memaksa. Bukan berarti bahwa, oh ya nanti Tuhan angkat semua rasa kepengen ngerokok saya. Loh, bisa saja ada orang-orang yang ngalamin begitu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, secara umum, secara general, Allah tidak pernah akan memaksa kehendaknya untuk dipraktekan. Tetapi waktu kita taat, waktu kita mau, waktu kita rela, maka kita akan mampu berjalan dalam kehendak Allah. Tahukah saudara, orang-orang yang berjalan dalam kehendak Allah akan tetap kuat menghadapi segala perkara. Orang-orang yang berjalan dalam kehendak manusia akan banyak kecewa. Orang-orang yang berjalan dalam kehendaknya sendiri awalnya mungkin bersuka cita, tapi ujung-ujungnya air mata. Tetapi orang yang berjalan dalam kehendak Allah awalnya bisa saja air mata, tetapi ujung-ujungnya sukacita, kemenangan, damai sejahtera. Itu yang Bapa janjikan buat kita. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Dalam program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara sekalian, saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini sedang bingung untuk memahami kehendak Allah. Mungkin saudara berkata, saya pacaran, saya nggak tahu apa kehendak Allah sebetulnya dalam hidup saya. Atau mungkin saudara seorang yang membangun sebuah usaha dan saudara bingung, aduh, apa ya kehendak Tuhan untuk usaha yang saya mau bangun ini. Mungkin ada banyak hal yang saudara masih berjuang untuk memahami kehendak Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya tidak kebetulan saudara mendengarkan program ini. Roh Kudus siapkan saudara untuk melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang menghadapi masalah, rumah tangga yang sedang goncang, orang-orang muda yang sedang dihantam badai, keadaan ekonomi yang sedang goyah. Bapa, hamba doakan di dalam nama Yesus. Secara khusus hamba doa untuk setiap mereka yang sedang bingung karena ada keputusan yang harus mereka ambil. Mereka bingung untuk memahami kehendak Allah. Bapa, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Bapa singkapkan sehingga mereka memahami kehendak Allah, berjalan dalam kehendak Allah, dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam segala perkara, karena kita tahu Allah memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Haleluya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwaino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.
2: Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar satu jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ini mujizatmu, kata si relawan ateis tadi. Kau lihat orang yang sedang memasuki gerbang itu? Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya, dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

pejamkan mata kita. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hirup nafas Allah.

0: salib Anda terasa amat berat. Anda tak dapat lagi mempercayai kasih Allah lagi. Anda sebetulnya telah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi seharusnya Anda percaya juga kepada Bapa yang di surga. Ia harus mengajar Anda dengan membebankan sebuah salib di atas bahu Anda. Justru pada saat seperti itulah, ia sedang menempa hidup Anda. Salib yang terasa amat berat pada saat ini akan mengubah Anda dan mengangkat Anda ke surga. Oleh sebab itu, cintailah salib Anda. Tuhan telah memberikan salib itu kepada Anda sebagai anak kunci yang kelak akan membuka pintu surga. Jangan Anda hilangkan anak kunci itu. Alat itu sangat berharga.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jadilah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, senang kembali menjumpai saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Sebelum lebih jauh, saya mengajak saudara untuk mendengarkan renungan singkat yang sedia saya sampaikan di kesempatan ini. Saya mengajak sama-sama, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Sebelum kami melangkah lebih jauh beraktivitas di hari ini, kami merindukan firman-Mu datang meneguhkan setiap kami, menolong, menghibur, menuntun, bahkan biarlah firman-Mu menjadi pegangan kami dan kami boleh memperoleh kekuatan daripada-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, kalimat lemah lembut ini berbicara tentang sebuah sifat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, salah satu yang rusak dari manusia adalah sifat manusia itu. Makanya di dalam kitab Paulus yang dia catat kepada orang-orang yang ada di Roma pasal yang ketiga 23, semua orang yang berbuat dosa hilang kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Sifatnya Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Saudara, kebahagiaan itu ternyata ketika kita memiliki lemah lembut. Mari kita lihat apa yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Sifat yang ini menjadi langkah di mana-mana. Orang hidup dengan kekerasan, main hakim sendiri. Tapi dengar baik, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, sifat seperti ini tidak ada dalam kehidupan yang diajarkan Kristus. Milikilah sifat yang satu ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Untuk bisa memiliki segala sesuatu, sifat seperti ini ternyata harus jadi bagian kehidupan kita. Sifat seperti apa? Inilah sifat Yesus, lemah lembut. Dunia hari-hari ini penuh dengan kekerasan. Di mana-mana mudahnya orang menghakimi, menganiaya dan lain sebagainya. Tapi saya dan saudara diingatkan oleh Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Maka mereka akan memiliki bumi ini. Untuk kita bisa sukses, beruntung, berhasil, sifat yang seperti ini perlu kita miliki. Bapa di sorga, kami sadar kami manusia biasa. Ada banyak hal yang kurang. Tetapi biarlah sifat-Mu ya Yesus, biarlah kepribadian-Mu ya Yesus ada dalam ucapan, ada dalam tindakan, ada dalam aktivitas kami hari-hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami. Biarlah sifat-Mu ya Yesus sungguh-sungguh hidup dalam hidup kami. Biarlah sifat-Mu ya Yesus bermanifestasi dalam hidup kami. Karena hanya bersama-Mu Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena hanya bersama-Mu Yesus kami dapat menikmati hal-hal yang ajaib, dahsyat. Biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh hidup dalam hidup kami. Hamba-Mu terlalu singkat menjelaskan dan sederhana, penuh dengan keterbatasan. tapi biar kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang memiliki kelemah lembutan, agar kami menjadi pribadi yang maksimal memancarkan Kristus, dan agar Kristus terus dipermuliakan. Hanya bersama-Mu Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

Anda berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya berada dari kawasan Jalan Kebahagiaan nih. Menyapa Anda semuanya di Voice of Life edisi 18 Mei 2026.

Hingga pukul 9 pagi nanti Alister Indra akan menemani waktu pagi Anda sembari Anda semuanya bersiap-siap mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab Anda. Alister juga bisa gabungkan di line telepon di 08115830944 dan di line WhatsApp di 08192690000. Alister bisa gabungan di dua line ini hingga pukul 9 pagi nanti. Sekaligus Alister bisa sekaligus menyapa-nyapa nih teman-teman, rekan-rekan semuanya. Request lagu rohani pilihan Anda. Dan juga Alister bisa bergabung pagi hari ini sembari berbagi ayat pilihan di kesempatan hari ini.

Dan terlebih dahulu, apa kabar Harlistar? Indra berharap semuanya dalam kondisi sehat, kabarnya baik dan penuh dengan sukacita pastinya. Hari yang baru, berkat yang baru, semangat yang baru, dan kita boleh jalani semua hari ini dengan penuh sukacita.

Saya menyapa juga buat Halisa yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati Voice of Life juga, dan selamat menikmati hari Senin dengan penuh sukacita. Ya, Lizard, jangan kemana-mana dulu karena Indra akan segera kembali. Ada beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Jadi stay tune terus di jalur hati Anda. Voice of Life kembali lagi setelah yang berikut ini.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ya balik lagi di jalur hati Alister di 94.4 Hark Lada Bam. Selamat pagi yang baru gabungan. Selamat hari Senin ya. Selamat menikmati hari yang baru dengan segala macam kesibukan Anda. Oke, hari Senin apa nih tugasnya? Kibar bendera, apel pagi. Atau malah masih, ya nantilah masuknya masih jam 9, jam 10 siang kok aman. Ya masih di atas kasur lagi scroll media sosialnya. Selamat pagi, ayo bangun, bangun, bangun. Dan selamat pagi juga buat Alister yang lagi live streaming dimanapun Anda berada, di www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Atau melalui Facebook dan juga melalui live TikTok Harlan Samarinda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati kebaikan Tuhan untuk Anda semua sepanjang hari ini. Yang dalam perjalanan menuju kemana aja, menuju kantor, pasar, sekolah, kampus, mana lagi ya, kafe tempat Anda kerja, kan banyak tuh work from cafe, sambil ngopi-ngopi cantik pagi-pagi. Selamat pagi aja semuanya, selamat beraktivitas ya yang sudah beraktivitas. Yang lagi santap pagi, menu sarapannya apa nih? Selamat menikmati santap paginya ya. Mau berat, sedang, ringan, ya yang penting bisa jadi kekuatan dalam tubuh Anda untuk beraktivitas sepanjang hari ini.

Oke, ada Pak Esra di line WhatsApp. Saya copy dulu ya untuk apa namanya ayatnya, biar gampang langsung dibaca. Aduh, salah klik nih. Oke, selamat pagi Pak Esra, sudah gabungan di kolom komentar WhatsApp. Oh, panjang nih. Oke, shalom, selamat pagi Bang Indra, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Kabarnya pagi hari ini sehat, nge-jazz sedikit. mau request lagunya Tak Satupun dari Herin Pirena. Bang, okay. Saya mau kirim ayat, tolong di-sharingkan. Baik, Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 5. Saya bukain dulu ya Bible-nya. Okay, masih loading nih. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Tuhan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, ini ayat sudah gak asing lah buat kita ya. Semua hal yang berkenaan dengan dosa, kutuk, sakit, penyakit sudah diselesaikan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Okay, jadi itu poin pertama ya. Jadi ini aja sudah gak asing buat kita. Tuhan sudah selesaikan semua penderitaan, sakit, penyakit gitu kan. Terus muncul nih pertanyaan yang kedua. Ketika kita sedang sakit, apa tips untuk menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita sudah sembuh? Bukan ketakutan, khawatir, cemas sehingga menghilangkan sukacita, damai sejahtera dalam hidup sehari-hari. Oke, sekelewat apa di bahasa sekelewat nih bahasanya Indra sih. Shalom Kak Amora Hutapea. Oke, shalom. Gabungan di kolom komentar nih. Kedistrek Indra. Oke, jadi ingat sekilas tadi, ingat kemarin zaman COVID. Kan tuh banyak terjangkit lah itu kan. Dan Indra tuh angkatan kedua lah itu kan. Udah virusnya udah beregenerasi jadi yang macam-macam lah gitu kan. Oke, kalau lihat di berita, lihat di sosial media, banyak yang sakit, banyak yang tumbang, bahkan banyak yang kehilangan nyawa di sana. Oke. Jadi waktu itu 3 hari demam, habis itu meriang-meriang gitu kan. Paling demam biasa, namanya juga habis kena hujan gitu kan. Ceritanya gitu. Akhirnya kelab lah gitu kan. Kelab, ketemu teman juga di sana, ngapain Pak di sini? Ya sama, kita mau swab gitu. Oke, swab. Udah selesai. Terima hasilnya. Ketawa-ketawa Indra. Oh, positif. Ya udah di rumah aja gitu kan. Yang lain juga bisa kok isolasi mandiri waktu itu gitu kan. Udah naik motor pulang, kita pakai masker, Indra pakai masker. Oke, sampai rumah. Terus di rumah sunyi, sepi. Yang ada cuman kipas angin aja, bunyi-bunyi gitu ya. Di kamar aja. Dan kebetulan waktu itu kamar Indra ada kamar mandinya tempat tinggal yang lama. Dari jarak kasur sampai kamar mandi itu hanya 2 langkah, 3 langkah nyampe gitu kan. Tapi waktu itu rasanya kayak kok tambah berat ya, sepi ya gitu kan. Terus ini nanti kalau kurang oksigen gimana ya, karena udah ngerasa pahit, nggak bisa ngecap makanan gitu kan. Pokoknya badan nggak enak lah semuanya rasanya waktu itu. Ketakutan akhirnya WhatsApp ke saudara, ini gimana nanti kalau nggak bisa nafas dan lain sebagainya. Dijawabnya tuh bercandaan gitu kan. Ya nanti kirimin oksigen lah gitu kan. Ya karena memang isolasi banget gitu kan. Sebulan penuh di rumah, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa keluar gitu. Nah waktu itu takut gitu kan, khawatir lah gimana gitu. Nah justru karena takut itu imunnya gak menambah gitu kan. Jadi tambah lama sembuhnya. Padahal teman yang lain lebih cepat pemulihannya ya, karena ada
rasa takut gimana gimana gimana gitu kan. Ya sakit tetap sakit. Harusnya berpikir positif bisa lah sembuh ya kan. Olahraga lah sedikit-sedikit di dalam rumah kan bisa, stretching-stretching gitu kan. Harus dilawan gitu kan. Karena kalau sudah takut, khawatir, cemas, apalagi nih, nggak akan suka cita, kita akan kepikiran terus dengan sakit kita, dengan penyakit kita, dengan masalah kita. Bukan soal sakit tubuh aja, semua. Jadi tips yang kalau dari Indra, rubah mindsetnya. Ya udah positif aja, nanti juga sembuh gitu kan. Minum obat teratur, istirahat cukup, ya udah sembuh gitu kan. Sungguh mengasihimu, yes. Ya karena kekhawatiran gak nambahin apa-apa Pak Esra gitu kan. Satu jengkal pun gak nambahin jalan keluar. Bagaimana kita bisa men-setting apa mempola pemikiran kita untuk lebih positif lagi. Perkatakan kata-kata profetik gitu kan. Nah itu lebih membangun. Aku sembuh, aku diberkati, aku kuat. Itu akan lebih membangun diri kita, sehingga kita gak berpikir yang macam-macam. Kita gak akan berpikir sakit penyakit kita. Seperti itu. Itu tips dari Indra ya. Jadi buat Pak Isra, buat kita semuanya lah gitu kan, yang pagi hari ini dalam kekhawatiran ya kan. Takut nanti gimana-gimana, masa depanku gimana, kok aku sakit gak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Tanamkan diri, dalam diri kita berpikir secara positif. Tapi kan udah bertahun-tahun nih Bang, aku sakit gak sembuh-sembuh. Indra selalu ingatkan bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, semuanya seizin Tuhan ya kan. Semuanya Tuhan izinkan terjadi. Ini bukan karena Tuhan mau menguji kita bagaimana dan bagaimana. Bukan, Tuhan gak pernah mencobai. Tapi Tuhan izinkan semuanya terjadi supaya kita dibangun imannya gitu kan. Ingat, dunia dan isinya tuh Tuhan punya semua. Gampang lah mau memberkati kita, mau nyembuhin kita sekarang pun, kedip mata pun sembuh gitu kan. Nah kalau secara spiritualnya gitu, secara mujizat-mujizatannya begitu gitu ya. Tinggal doakan bla bla bla bla bla, Tuhan bisa sembuhin sekarang. Tapi pertanyaannya ketika kita sembuh, ketika kita diberkati, mampu gak kita untuk terus bersyukur? Jangan-jangan ketika udah sembuh, diberkati Tuhan, lupa semuanya. Nah gitu. Oke itu Pak Isra ya, salamnya untuk semua pendengar setia di program Voice of Life, semuanya dari A sampai dengan Z. Salam sehat, tetap semangat dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Pak Indra, thanks, selamat bertugas, sehat selalu dan menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you sudah gabungan. Terima kasih Pak Indra, Tuhan berkati untuk Pak Indra sepanjang hari ini. Terima kasih. Dan di belakang Pak Indra di 08 11 58 30 944, Mas Indra nantikan untuk hard listener yang mau gabungan pagi hari ini di Voice of Life.

juga mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Ya balik lagi di jalur hati Alis dari 94.4 Heartland FM. Jam 8 lebih 1 menit. Habis ini presis dulu ya. Alister yang baru gabungan, selamat bergabung aja di Voice of Life di 08 11 583 0944. Ini terbuka untuk Alister di line telepon dan WhatsApp di 08 1 9 2 6 9 1000. Halo pagi Bang Ampin. Bang, bisa recording di situ kah? Ini recording apa nih? Kalau bikin jingle-jingle bisa lah ya. Tapi kalau recording musik sepertinya harus geser ke studio sebelah. Seperti itu. Oke, ada Salma nih. Shalom, selamat pagi. Selamat beraktivitas buat kita semua. Oke, lanjut di WhatsApp ya.